0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Kayak cuacanya mendung-mendung gitu ya teman Prodo 2, menyesuaikan dengan suasana hati pencinta sepak bola yang walaupun bukan penggemar Cristiano Ronaldo kayaknya, tapi turut merasakan kesedihan karena ini juga jadi panggung terakhir Ronaldo di Piala Dunia dan juga mungkin mau menuju penghujung karir dan belum sempat mendapatkan gelar Piala Dunia gitu ya teman Prodo 2. Tapi tidak mengurangi penilaian bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Setuju gak sih teman Prodo 2? Walaupun Portugal udah pulang nih teman Prodo 2. Kali ini kita update dulu informasi di Sumatera Barat, bukan di Portugal. Yang kayaknya juga mendung-mendung gimana gitu ya kalau dari di Kota Padang. Nah, di pesisir selatan nomor 2, seperti biasa infonya kita kutip dari bmkg.go.id. Cuacanya di pesisir selatan, kita mulai dari pesisir selatan untuk hari Selasa tanggal 7 Juli, yang mana akan hujan ringan di hari ini. Kemudian hujan ringan juga akan terjadi di Sijunjung, Tomo Pro 2, kemudian di Tanah Datar, Padang Pariaman, kemudian di Agam, juga di 50 kota, Pasaman, di Kepulauan Mentawai, Darmas Raya, Solo Selatan, Tomo Pro 2, juga di Kota Padang, kemudian di Kota Solo, juga di Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, kemudian di Kota Payakumbu, dan juga Kota Pariaman. Sementara itu hujan petir akan terjadi di Solo ya, Tomo Pro 2, dan daerah lainnya akan mengalami hujan sedang, yaitu akan terjadi hujan sedang di wilayah Pasaman Barat, kemudian Kota Sawah Lunto. Untuk suhunya hari ini akan berkisar di angka 17 derajat Celcius teman Pro 2, sampai yang paling tinggi adalah 30 derajat Celcius. Sementara itu untuk kelembapan yang paling rendah adalah 72%. Dan maksudnya ada yang lebih rendah lagi nih teman Bro, ternyata 64%. Dan yang paling tinggi adalah 99%. Nah, lebih lengkap informasi ini kembali dapat kamu akses teman Bro 2 di laman bmkg.go.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Pameran Internasional Emergency Disaster Reduction atau dan Rescue IDRR Expo Indonesia akan kembali digelar pada 12 sampai 14 Agustus 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Sebagai platform B2B, pameran ini akan memamerkan solusi teknologi masa depan, peralatan mutakhir, serta sistem manajemen keselamatan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana global.

0: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pasnya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi barangnya bagus-bagus sih.
3: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Udah pada sarapan belum sih di jam 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat? Kalau belum sarapan ya udah deh. Sarapan dulu kali ya, Budi. Biar moodnya lebih bagus di hari ini, teman Produ 2. Kalau kamu belum sarapan, mungkin kamu bisa sarapannya pakai coklat deh hari ini, teman Produ 2. Karena kadang-kadang kita butuh yang manis-manis biar jadi mood booster, ya enggak, teman Bro 2? Selain itu juga karena hari ini bertepatan dengan Hari Coklat Sedunia, teman Bro 2. Yang mana tanggal 7 Juli emang diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia ya. Hari ini menjadi momen spesial bagi para pecinta makanan manis karena diperingati untuk merayakan kelezatan coklat yang mendunia. Dan menurut situs National Today, coklat pertama kali masuk ke Eropa pada tahun 1550 dan sejak saat itu makanan ini menjadi favorit masyarakat di berbagai belahan dunia. Proses pembuatan coklat dimulai dari biji kakao yang difermentasi, disangrai, dan digiling hingga menjadi bubuk halus ya teman-teman berdua sebelum akhirnya diolah jadi batangan coklat yang kita kenal. Nah, peringatan ini cocok dijadikan momen untuk menikmati berbagai olahan coklat ya, teman Produ 2. Berbagi coklat dengan orang terkasih, atau bahkan mengenal lebih jauh nih manfaat kesehatan dari coklat murni yang kaya antioksidan. Gak hanya lezat, coklat juga diyakini bisa meningkatkan mood dan jadi simbol cinta dan kasih sayang juga, ya enggak, teman Produ 2? Kira-kira nih, kamu hari ini mau ngasih coklat ke siapa?

0: enaknya jadi kamu?
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
2: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi. Udah di jam 8 waktunya kita di Spada. Pagi hari ini, teman Prodi, ada yang riweh sendiri enggak sih? Karena macet di jalanan. Karena semua orang pagi-pagi juga buru-buru gitu ya, teman Prodi. Buru-buru mau sampai tempat aktivitas biar nanti enggak telat. Terus buru-buru biar nanti masih tersedia tempat parkir yang nyaman untuk kendaraan kamu ya enggak, teman Prodi. Karena pagi-pagi biasanya orang-orang pada datang gitu kan ke kampus misalnya atau ke kantor. Dah takut keburu nih nanti, keburu penuh tempat parkirnya terus kamu ke bagian tempat yang ya jauh mungkin dari tempat kamu beraktivitas sama berdua atau tempat parkirnya enggak nyaman gitu ya, enggak ada atapnya mungkin atau mengganggu mobilitas nanti lokasinya. Jadi kamu kurang nyaman juga akhirnya parkir di tempat itu. Nah, ngomong-ngomong soal susah cari parkir nih teman berdua, kamu pernah gak sih mengalami yang namanya drama saat cari parkir? Kadang rasanya lucu ya, perjalanan ke lokasinya cuma 15 menit, tapi muter cari parkirnya bisa lebih lama. Apalagi kalau kamu ke tempat-tempat yang hits tuh, kafe-kafe viral misalnya, selalu penuh tuh parkirannya ya teman berdua. Apalagi kalau ke pusat perbelanjaan, tempat wisata atau kafe yang lagi viral. Yang bikin deg-degan nih teman berdua pas lihat ada mobil keluar dari parkiran langsung senyum sambil berharap. Nah ini nih rezeki kita, atau mungkin kalau kamu pakai motor, pas ada motor yang keluar kamu berpikir kalau itu akan jadi slot buat kamu ya. Tapi ternyata mobilnya atau motornya cuma pindah posisi doang, gak jadi keluar. Belum dapat tuh kamu parkirnya teman berdua. Dan drama cari parkir hampir dialami sama semua orang, bener gak teman berdua? Bahkan ada yang sampai mutar berkali-kali, akhirnya parkir jauh tuh, lalu tetap harus jalan kaki dulu ke tempat tujuan. Nah, kali ini kita bahas soal drama kecil ini yang sering bikin emosi juga kadang-kadang teman berdua. Tapi kalau diingat lagi malah bikin ketawa ya. Ceritain dong drama saat cari parkir kamu teman berdua di Spada sampai nanti jam 9 di telepon kita di 0751274822. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811-6655908. Kita tunggu cerita-cerita seru saat cari parkir kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
10: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
11: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
12: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
13: Satu, dua, tiga.
14: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
13: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
14: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
13: Emang kamu ada izin?
14: Gak ada sih.
13: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
14: Hah, ngeri juga ya?
13: Iya.
14: Ya udah gak usah ditukar lah.
13: Hah?
14: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
13: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
15: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu berdua kalau lagi cari parkir, biasanya orang terbagi jadi dua tipe tuh menurut pengamatan kita nih ya. Yang pertama, tim yang sabar. Nah, mereka rela muter beberapa kali tuh. Maksudnya ngiterin gitu ya, nyari kira-kira tempat parkir mana yang kosong, ya enggak? Sambil berharap ada kendaraan yang keluar. Nah, yang kedua, tim realistis aja. Baru lihat parkiran penuh, langsung deh tuh cari tempat lain meskipun harus jalannya nanti lebih jauh gitu ya, teman berdua. Ada juga drama klasik saat parkir motor, ya enggak? Kelihatannya masih ada celah sih, tapi ternyata terlalu sempit. Kamu pernah enggak sih teman berdua kayak kira-kira kayaknya muat deh motor kita di situ, tapi ternyata setelah dicoba enggak muat. Akhirnya harus maju atau mundur beberapa kali sambil mulai diperhatikan orang sekitar. Nah, tukang parkirnya juga udah mulai was-was tuh sama kamu teman bro. Nah, ini orang sebenarnya mau ngapain gitu ya. Nah, fakta menariknya nih, di beberapa kota besar teman bro dua, pengendara bisa menghabiskan waktu beberapa menit hanya untuk mencari tempat parkir. Nah, waktu yang kelihatannya sebentar itu ternyata bisa menambah stres loh teman bro dua. Apalagi kalau lagi buru-buru. Makanya gak heran juga kalau berhasil menemukan parkiran kosong itu kayak rasanya menang undian kecil hari itu ya teman bro dua. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, seporsi kemenangan gitu deh, teman berdua.

Om Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak ulama perempuan memperkuat sinergi mencegah kekerasan terhadap anak. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk ulama perempuan akan semakin menciptakan lingkungan aman bagi anak di Indonesia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Astagfirullah. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tuh, nomor 2, sekarang coba kamu pilih deh. Kalau parkiran, misalnya kalau yang di depan udah penuh nih, kamu lebih pilih parkir jauh tapi langsung dapat tempat, atau tetap muter sambil berharap ada yang nanti pergi dari parkiran, terus kamu bisa ngisi space yang ditinggalin gitu teman berdua. Nah, sayangnya kadang kita rela muter 5 kali di parkir yang lebih dekat ya. Benar enggak teman berdua? Padahal kalau dihitung waktunya, waktu muternya lebih lama tuh daripada jalan kaki dari parkiran yang agak jauh. Gitu loh teman berdua. Ada juga yang punya strategi tersendiri. Masuk pelan-pelan sambil memperhatikan orang yang membawa belanjaan. Nah, berharap mereka lagi menuju kendaraannya teman berdua. Dan jangan lupakan satu momen yang paling bikin lega. Kalau akhirnya berhasil parkir dengan rapi di tempat yang juga pas gitu ya. Rasanya kayak tenang dan siap menikmati tujuan. Entah itu kamu kayak nanti mau nongkrong, mau jajan, atau mau nonton, mau makan gitu ya. Bebas karena parkirannya udah aman. Nah, dari sini tuh kita bisa belajar juga sih teman berdua. Kalau drama cari parkir emang kelihatannya sepele ya. Tapi hampir... iya, sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Kadang bikin kesel, kadang bikin panik. Apalagi kalau udah ditunggu temen atau jadwal acaranya udah mepet. Tapi setelah semuanya selesai, momen itu justru sering jadi cerita lucu tuh, teman berdua. Kamu mungkin yang lagi bawa kendaraan sama teman kamu waktu itu yang lagi nyari parkir bareng. Mungkin akan cerita, inget nggak waktu kita muter parkiran sampai 3 kali? Atau untung tadi nemu parkir, kalau nggak mungkin udah pulang duluan gitu ya, teman berdua. Kalau kamu punya pengalaman paling lucu atau yang bikin emosi saat cari parkir, dari tadi udah cerita, mudah-mudahan cerita kamu jadi inspirasi juga ya, atau bisa jadi hiburan ringan kita di pagi hari ini. Jangan sampai ada drama cari parkir lagi ya, teman berdua. Untuk kamu yang udah parkir dari tadi atau baru mau nyari parkir, jam 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat ini. Habis ini masih ada pada tematik jam 9, teman berdua. Sama kita dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita balik lagi dalam pada tematik. Nah, kalau hari Selasa nih teman Pro 2, topiknya seputar agama yang kita relate-kan atau bikin relate sama anak-anak muda. Yaitu tentang moderasi beragama ya, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal agama dan anak muda, kamu pernah nggak sih punya hal kecil yang kamu sadari ini ternyata bisa jadi ibadah? Kadang kalau kita mendengar kata ibadah nih teman berdua, mungkin yang pertama terlintas di pikiran kita bagi kita umat muslim ya, misalnya kayak sholat atau puasa atau baca Al-Quran atau bersedekah. Nah, semuanya tentu punya nilai yang luar biasa, ya enggak teman berdua? Tapi kamu tahu enggak, dalam Islam banyak aktivitas sederhana nih yang juga bisa bernilai ibadah kalau dilakukan dengan niat yang baik teman berdua. Bahkan nih senyum kepada orang lain pun, mengucap salam atau membantu teman mengangkat barang, ini bisa jadi amal kebaikan juga loh teman berdua. Nah, artinya kesempatan beribadah itu sebenarnya udah ada di sekitar kita setiap hari. Tinggal nih gimana kita memanfaatkan momen-momen kecil tersebut ya teman berdua. Nah, kita bisa share bareng-bareng kali ya di sepada pagi hari ini teman berdua. Hal kecil menurut kamu yang ternyata bisa jadi ibadah. Kamu bisa share di 0751-27482 atau di WhatsApp kita juga bisa. Teman Pro 2 di 0811-6655-908. Sampai nanti jam 10 kita cari tahu bareng-bareng hal kecil apa sih yang ternyata bisa jadi ibadah.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu berdua kamu pernah enggak lagi melakukan kegiatan yang biasa aja, misalnya lagi jalan-jalan gitu ya teman berdua, atau lagi keliling-keliling gitu, terus kamu nemu sampah, terus kamu pungut. Yang menurut kamu nih sampahnya udah ganggu ya, mengganggu jalan mungkin atau mengganggu pemandangan. Nah, kamu persilakan orang lain lewat dulu mungkin teman berdua di kesempatan yang lainnya, atau di kesempatan yang lain lagi nih kamu mengingatkan teman untuk beribadah. Nah, kelihatannya sederhana ya, tapi di dalam agama Islam teman berdua, perbuatan-perbuatan kayak gitu termasuk amal yang bernilai baik loh. Bahkan ada riwayatnya juga yang menjelaskan bahwa menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan termasuk bagian dari ibadah juga ya teman berdua. Begitu juga dengan ngasih makan hewan, bantu orang tua di rumah tanpa diminta, atau menahan diri untuk tidak berkata kasar. Semua bisa jadi ladang pahala loh teman berdua. Kadang-kadang nih kita sibuk nyari kesempatan melakukan hal-hal besar, padahal kesempatan untuk berbuat baik udah datang berkali-kali setiap hari, yang seringnya enggak kita sadari.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan salah satu hal yang menarik nih dalam hal beribadah dari hal-hal kecil gitu ya teman Pro 2, dimana aktivitas yang sama bisa punya nilai yang beda-beda tuh tergantung dari niatnya. Bener gak teman Pro 2? Misalnya nih bekerja untuk nyari rezeki yang halal tentu aja teman Pro 2, atau belajar dengan sungguh-sungguh, atau berolahraga kalau niatnya agar tubuhnya tetap sehat dan kuat. Nah, bisa jadi bernilai ibadah juga loh teman Pro 2. Bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah kalau diniatkan agar tubuh kembali bugar dan siap menjalankan kewajiban. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam ya teman Pro 2, ini mengajarkan yang namanya keseimbangan. Gak semua ibadah harus dilakukan di masjid atau tempat ibadah.

Ada juga yang bisa dilakukan berbarengan dengan aktivitas sehari-hari yang bisa jadi ibadah kalau dilakukan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar ya, teman-teman berdua. Nah, mungkin di situ letak keindahan dari agama, dalam hal ini agama Islam ya. Selalu ada peluang untuk menambah kebaikan dan aktivitas sehari-hari. Jadi ya, jangan pernah berpikir ya teman-teman berdua bahwa kita harus nunggu jadi orang yang gimana-gimana dulu. Misalnya punya harta banyak baru bisa beribadah gitu ya. Atau orang hebat untuk mulai beribadah. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan ikhlas nih teman-teman berdua bisa jadi bekal yang sangat berharga. Itu dulu sepada kita di pagi hari ini teman-teman berdua. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutin. Dan tadi udah cerita-cerita juga soal hal kecil yang menurut kamu bisa jadi ibadah. Jangan pernah berhenti melakukan hal-hal kecil kayak gitu ya teman-teman berdua. Yang tentu aja baik untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Habis ini masih ada Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 FM. RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.

Selamat siang teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah mulai mentransformasi kelompok sadar wisata Pokdarwis menjadi badan usaha koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi pariwisata berbasis masyarakat. Program yang digagas Kementerian Koperasi, Kemenkop, dan Kementerian Pariwisata, Kemenpar itu diawali melalui proyek percontohan di Kabupaten Belitung. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan perubahan status Pokdarwis menjadi koperasi akan membuat pengelolaan usaha pariwisata lebih profesional karena memiliki badan hukum, tata kelola yang lebih baik, serta akses lebih luas terhadap pembiayaan dan program pemerintah. Menurutnya, transformasi tersebut diharapkan menjadi instrumen baru dalam pengembangan sektor pariwisata. Serial Korea Selatan terbaru berjudul Love in Sing sudah tayang. Drama bergenre romansa komedi ini ditulis oleh Jong Yeon dan Kim Sung-rae serta disutradarai oleh Kim Chil-bong. Lansir dari Asian Wiki, serial ini dibintangi oleh Kim Myung-so, Kang Min-ah, Kwon So-hyun, dan Shin Woo-gyum. Love in Sing juga akan dirilis di berbagai platform termasuk Disney Plus dan tersedia di Viu di sejumlah wilayah. Cerita berfokus pada dua tokoh utama dengan latar emosi yang bertolak belakang. Cha Yun-hwan, yang diperankan Kim Myung-so, adalah seorang konselor psikologi yang dikenal karena metode konselingnya yang unik. Serial ini juga menghadirkan Han Yi-jin sebagai Kwon So-hyun, serta Dong Kyung sebagai Shin Woo-gyum. Love in Sing mengangkat tema romansa, emosi manusia, dan perjalanan karakter dalam memahami perasaan melalui konsep unik, transfer emosi. Crunchyroll dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling. Lansir dari Variety, kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Meski demikian, detail alur cerita film tersebut masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Film ini akan dianimasikan oleh A1 Pictures, yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Sejumlah perusahaan turut terlibat dalam produksi film ini, termasuk Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Piccoma, dan Crunchyroll. Musim ketiga direncanakan rilis pada akhir 2026 dengan sejumlah pengisi suara yang kembali terlibat. Selain itu, volume 25 dari Solo Leveling tercatat sebagai buku terlaris nomor 1 di Jepang berdasarkan Billboard Book Hot 100.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini udah di jam 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya kamu request lagu lagi bareng kita ya. Kamu bisa kasih tahu kita di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa teman Pro 2 di 0811-6655-908. Sampai nanti jam berapa? Jam 12 aja teman Pro 2. Nah, yuk kamu mau request lagu siapa nih? Kita tunggu sambil nanti ada info-info seru juga di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: itu kan.
1: Ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya.
1: Ketawa aja deh.
2: Yang penting sehat.
1: Amin. Daripada ntar diadu.

0: Yun.
1: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
2: Rp19?
1: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
2: Hah?
1: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
3: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Fia, Fia.
6: Ya,
5: main torong.
6: Main apa?
5: Main kelereng.
6: Oh, ayo.
5: Tapi di situ, di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
6: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
5: Dingin, tidak panas.
6: Atau terang tanam pohon saja.
5: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
6: Tayam tumbuh rambutan.
5: Oke, asyik.
7: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Prodo Hitlist sampai nanti jam 12. Dan kali ini kita puterin dulu yuk lagu-lagu di requestan kita teman Pro 2 yang hari ini udah mulai ada dari WhatsApp juga ya teman Pro 2. Yang mana yang pertama tuh request yang udah masuk teman Pro 2, ada yang mau daftarin lagu yang judulnya Sumpah Mati. Ini tuh lagu yang di nyanyikan oleh Andi Rianto teman Pro 2 bersama dengan Nicky Becker. Tapi sayangnya lagunya lagi gak ada nih teman Pro 2, kita puterin lagu yang lain aja ya. Kau Selalu di Hati dari Leodra featuring Andi Rianto juga. Habis itu nanti teman Pro 2 lagu berikutnya ada lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha, yang udah di request juga di WhatsApp siang hari ini. Dan teman Pro 2, lagu ketiga kita punya lagu dari Dikta dengan Kesepian. Kita dengerin dulu yuk lagu-lagu yang udah di request ini di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Kita putarin lagi yuk lagu-lagu yang udah di request juga nih siang hari ini. Kali ini kita ke lagu dari Dewa 19 teman Prodo 2 dengan judulnya Air Mata ya. Lagu berikutnya nanti kita punya lagu dari Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu teman Prodo 2. Terus lagu berikutnya ada lagu dari Adifa Adelia dengan Tak Ada Yang Tahu.

0: selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih. Ujung-ujungnya, aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu? Cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
0: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
0: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
0: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
10: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Masih di Prodo Hitlist juga siang hari ini. Dan kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang udah di request. Ada Marcelo dengan judul lagunya Setunggal, teman Pro 2. Terus ada Barsena Bastandi dengan judul lagunya Hari Paling Spesial, teman Pro 2. Terus ada Bilal Indrajaya dengan judul lagunya Akhir Pekan Yang Hilang, walaupun masih awal pekan ya sekarang teman berdua, tapi kita dengerin deh lagu-lagu berikut ini. Halo.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan

Pemprov 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini menyoroti dampak kesehatan akibat kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Akibat kebakaran di TPA ini, ratusan warga mengungsi hingga banyak yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku gak.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan di Pro 2 Hitlist siang hari ini kayaknya kita udah mau sampai di penghujung ya. Ada dua lagu terakhir nih teman Pro 2, ada Ancika dari Ariel Noah teman Pro 2. Nah, lagu terakhir kita punya lagu dari Keisha Lefronka dengan judulnya Sembunyi Lebih Lama. Tapi kayaknya Gus Pri ini yang harus pergi dulu dan gak bisa bertahan lebih lama teman Pro 2. Karena udah waktunya juga ya, dan kita selesai di siaran siang hari ini teman Pro 2. Tapi abis ini masih ada program-program seru lainnya buat kamu. Teman Pro 2, Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

aku atau siapapun, itu keputusan.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 90.8 FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang semuanya. Gimana nih teman Produa kabarnya hari ini? Di siang ini apakah sudah terasa kesejukannya teman Produa? Kenapa bisa sejuk banget? Karena kita kembali lagi pastinya teman Produa di siang hari ini di Rang Mudo Kreatif, dan kali ini barengan sama aku Rini. Dan juga nih teman Produa, kita harus sapa dulu gestar kita yang sudah hadir di studio kita di siang hari ini. Di sini sudah ada, kita sapa dulu, ada Kak Sintia di sini teman Produa. Halo Kak Sintia, selamat siang.
1: Halo Kakak, selamat siang.
0: Oke, jadi Kak Sintia ini teman Produa merupakan owner SS Kitchen.
1: Iya, betul Kakak.
0: Oke, SS Kitchen, hampir aku salah brand SS tadi, tapi ternyata sudah diklarifikasi ya. Tadi sempat kita obrolin juga nih teman Produa. Kak Sintia sehat?
1: Oh iya, alhamdulillah sehat Kakak.
0: Oke, oke. Nah, jadi nih teman Produa, kalau udah ada kitchennya berarti tahu dong ya arahnya kemana, tahu ya teman Produa ya. Ya, betul sekali. Ini adalah kesukaan kita semua, makan. Kalau udah bahas kitchen pasti makanan nih ya. Cuma nih kalau di SS Kitchen, Kak Sintia fokusnya apa sih?
1: Kalau sekarang ini aku fokusnya lebih ke risoles Kak.
0: Sebenernya. Oh, risol.
1: Betul. Biasanya sih ada cake, cookies gitu. Tapi sekarang lebih fokusnya ke risoles.
0: Oh gitu. Biasanya ada cake, cookies, tapi sekarang risol. Iya. Kenapa fokusnya ke risol sekarang?
1: Karena anak zaman sekarang kayaknya lebih suka itu gorengan. Iya, tapi
0: nggak ini anak mungkin zaman sekarang aja sih.
1: Iya sih, betul.
0: Tapi karena emang banyak yang suka gorengan juga risol, gitu. Akhirnya udah fokusnya di risol dulu.
1: Iya, betul Kakak.
0: Oke. Tapi ini karena emang suka masak kah atau gimana?
1: Dulu awalnya sih sebenarnya aku tuh lebih suka ke rajutan ya Kak.
0: Oh rajut, jauh ya?
1: Iya jauh banget.
0: Dari merajut nih kita mau masak.
1: Mau masak, betul.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi ceritanya itu kalau misalnya di kampus kan jajanan kan kurang ya Kak. Soalnya aku dari Poltekkes. Jadi dari situ tuh aku lihat kayak sebenarnya ini ada peluang nih gitu. Terus pas masa-masa COVID, pas banget aku lagi gabut dan lain-lainnya, dan rajutan itu udah bosan ya Kak, maksudnya tuh udah ngerajut terus. Jadi mau cari yang barunya lagi. Makanya coba-coba masak.
0: Oh gitu, iya, makanya betul. Coba-coba masak terus dapatnya di
1: sebenarnya awalnya itu dapatnya itu dari kue kering Kak.
0: Oh kue kering dulu.
1: Iya betul.
0: Kayak cookies-cookies gitu.
1: Iya betul. Dari situ awalnya, terus ada udah kebeli oven dan lain-lainnya. Terus baru pas akhir-akhir pas udah kita masuk kuliah kan, baru di situ aku jual risoles, baru coba-coba.
0: Oh gitu.
1: Baru coba ke gorengan.
0: Baru coba ke gorengan padahal awalnya cookies-cookies gitu.
1: Cookiesan dulu. Iya betul.
0: Gitu. Karena memang banyak yang suka gorengan nih, udah kita coba move dulu deh gitu ya.
1: Iya betul Kakak.
0: Oke. Dan sampai sekarang fokusnya masih di
1: risoles.
0: Iya. Tapi yang lain-lainnya kayak cake dan cookies masih diproduksi juga atau gimana?
1: Masih Kak, misalnya kayak ada bulan Idul Fitri, itu baru nanti buka PO.
0: Oke. Jadi PO-nya itu memang di hari-hari besar gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau yang daily itu lebih ke risoles.
1: Iya, betul.
0: I see. Tapi ini usahanya udah berjalan berapa lama sih, Kak Sintia?
1: Berarti udah 6 tahun ya, Kak?
0: 6 tahun. 2020.
1: Iya, dari 2020.
0: Dari 2020.
1: Betul.
0: Oke. Yes, teman Produa berarti ini masih adalah dalam rangka usaha COVID-19.
1: Iya, masih dengan COVID.
0: Masih dengan COVID. Banyak ya COVID memberikan dampak terhadap hidup kita nih, teman Produa.
1: Iya, betul.
0: Iya. Tapi karena itu juga Kak, salah satunya karena kayak ya udah nih enggak ngapa-ngapain juga karena COVID, ya udah kita coba ini deh gitu.
1: Iya, betul Kak. Maksudnya tuh kayak kita tuh udah bosan dengan rajutan, makanya langsung mau coba deh masak gitu.
0: Oke. Nah itu sampai kayak fix nih bakal dijual itu butuh waktu berapa lama kayak trial and errornya?
1: 3 bulan sampai 4 bulan sih Kak, trial dan errornya.
0: Oke, 3 bulan sampai 4
1: bulan.
0: Iya,
1: itu pun kalau misalnya udah terjun pun masih ada juga trialnya dan lain-lainnya.
0: Oke. Jadi masih ini ya, walaupun masih tetap dikembangkan lagi.
1: Iya gitu. Betul Kak, masih belajar, masih butuh masukan-masukan dari customer.
0: Oke. Tapi itu fokus banget ke risolesnya tuh sejak kapan? Sejak kayak baru 2 tahun 3 tahun ini atau emang dari awal tuh kayaknya cookies bentar doang langsung aja nih?
1: Oh enggak kak, fokusnya risolesin tuh pas aku baru-baru lulus kuliah.
0: Oh, okay.
1: Jadi enggak tahu mau kerja apa, mm-hmm. makanya mau coba-coba risoles.
0: Mm-hmm.
1: Terus itu pun cuman variannya cuma satu, risoles mayo. Pas lagi booming-boomingnya risol mayo, betul.
0: Oke.
1: Terus? Terus baru nambah-nambah itu apa namanya
0: variannya
1: uh-huh. Iya.
0: Oke deh. Nah kalau gitu berarti yang best seller sekarang apa dong variannya?
1: Malahan sekarang yang best seller itu variannya bolognese sama maca.
0: Oh maca.
1: Bukan yang mayo.
0: Bukan yang mayo. Bukan yang pertama itu.
1: Bukan yang pertama itu.
0: Oke, bolognese sama maca.
1: Iya. Maca lovers.
0: Maca lovers. Aduh maca maca Allah nih. Oke. Berarti maca tuh lumayan banyak peminatnya berarti ya?
1: Wih, lumayan banyak kak maca itu.
0: Oh, okay,
1: kalau misalnya aku nggak buat maca, malahan banyak banget yang nanya maca kak. Sampai anak kecil umur 5 tahun juga nanya maca kak.
0: Oke.
1: Udah maca lovers dari dini.
0: Sudah maca lovers ya dari dini. Jadi memang jadi salah satu varian yang best seller juga. Tapi kalau bolognese mungkin kita ininya karena ini kali ya, karena rasanya tuh gurih.
1: Iya betul kakak, tapi lebih kalo, ke gurih.
0: Gurih ya, tapi kalau maca kan manis ya.
1: Iya maca lebih ke manis.
0: Uh-huh.
1: Mungkin kalau misalnya maca, iya karena mungkin lagi FOMO-FOMO-nya ya kak.
0: Lagi rame-ramenya.
1: Tapi uh-huh. emang enak sih.
0: Betul, emang sih. Nah tapi ini ada berapa varian totalnya semua?
1: Rencananya kemarin tuh ada 4 kak. Mm-hmm. Ada yang coklat terakhir, yang coklat.
0: Coklat.
1: Tapi aku masih rada-rada kurang nih. Maksudnya tuh udah terjun kayaknya ada yang kurang nih. Makanya masih trial lagi.
0: Oke. Jadi untuk coklat ini masih di trial and error lagi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Jadi tapi yang 3 lagi berarti maca, bolognese, satu lagi?
1: Mayo.
0: Mayo tetap ada.
1: Tetap pasti ada yang mesen gitu, mm-hmm. tapi lebih banyak bolognese sama macanya.
0: Oke. Mm-hmm. Tapi tetap ada lah ya.
1: Tapi tetap banyak yang nanya mayo.
0: Tetap itu yang pertama tuh nggak bisa tergantikan
1: bisa,
0: ternyata
1: iya.
0: Teman Pro 2. Ternyata tidak bisa digantikan, tetap selalu menjadi pilihan orang-orang.
1: Iya, betul.
0: Ternyata kayak gitu. Nah, tapi tuh untuk harga biasanya dibanderol berapa sih nih risolnya?
1: Kemarin itu harganya 3.500 per piecesnya kak, hmm. tapi sekarang karena semua bahannya naik,
0: iya.
1: Makanya nih udah naik harganya 4.000.
0: Oh gitu. Jadi awalnya?
1: Awalnya 3.500 atau 3.10 sih, biar lebih gampangnya.
0: Iya 3.10.000.
1: 3.10.000.
0: Sekarang karena ini ekonomi era ya.
1: Betul kak. Uh-huh. Makanya 4.000 sekarang.
0: Okay.
1: Tapi teman-teman aku juga banyak terkejut sih, hmm. soalnya kan. Teman-teman nggak ngerti ya soal bahan baku dan lain-lainnya yang naik. Jadi dijelaskan.
0: Betul. Jadi memang berarti lebih memilih untuk menaikkan harga daripada mengurangi bahan-bahan gitu ya.
1: Iya betul kak. Kalau misalnya dikurangin kayaknya orang pada lari.
0: Oh ya karena kita mempertahankan rasa juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Yang namanya makanan tuh yang dipertahankan rasanya teman Pro 2. Makanya tetap di inilah ya. Tetap
1: iya.
0: di bahan-bahan yang sama. Tapi maaf banget nih. Maaf banget nih, izin punten harus naik.
1: Iya,
0: harus naik di harganya. Oke, tapi itu dijelaskan ke customernya juga ya?
1: Selalu aku jelasin.
0: Mm-hmm.
1: Selalu aku jelasin kenapa langsung naik. Awal-awalnya ya kaget sih.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau karena dia udah ngerasain ya,
0: yeah.
1: nah, makanya balik lagi.
0: Oke. Jadi tuh karena berarti yang balik lagi tuh biasanya ini ya pelanggan-pelanggan yang udah lama juga
1: betul.
0: Jajan di SS Kitchen. Oke deh. Nah jadi harganya berarti cukup affordable juga gitu ya. Maksudnya tuh kayak naik tapi nggak naik banget nih.
1: Iya betul.
0: Naiknya tuh naik
1: tapi
0: aja.
1: Kalau untuk mahasiswa itu udah naik banget kata dia.
0: Iya sih. Iya sih. Kalau untuk mahasiswa sih iya sih. Biasanya nih mereka udah memperhitungkan nih. Tiga dapat 10.000 dapat 3.
1: Iya.
0: Kalau sekarang tuh ternyata nggak sedapet
1: iya,
0: gitu.
1: Iya sekarang 3.12.000 ya gitu pokoknya
0: iya.
1: ada.
0: Ada
1: mainannya gitu.
0: Iya. Tapi itu dijelaskan.
1: Tapi tetap dijelaskan.
0: Mm-hmm.
1: Pasti kalau kita jualan pasti ambil untung ya kak.
0: Iya nggak mungkin nggak ada untungnya.
1: Betul. Apalagi kalau buat risol ini banyak banget dramanya.
0: Oh, okay.
1: Belum pecahnya, belum panirnya nggak nempel, ada-ada aja kakak.
0: Oh iya, berarti banyak ininya juga ya, struggle-nya juga. Walaupun udah 6 tahun nih menjalankan
1: banyak,
0: ini.
1: Banyak banget kakak. Oke,
0: boleh diceritain dong salah satu drama nih yang paling drama banget deh. Ini drama di atas drama nih. Oh, apa tuh? Ada nggak sih?
1: Ada-ada sih kak. Waktu itu aku ada pesenan 100 pieces risoles. Mm-hmm. Dan ke 100-100-nya pecah semuanya.
0: Jadi waktu digorengnya pecah?
1: Iya, waktu digorengnya pecah itu ada, kalau nggak salah itu ada pesenan snack box.
0: Uh-huh.
1: Jadi itu udah mepet juga, udah 3 jam sebelum pengantaran.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya bingung nih, gimana nih 100 langsung pecah semuanya gitu. Jadi aku telepon yang mesen, mau diganti aja enggak gitu. Kebakuan jadi kalau enggak salah gantinya jauh banget. Soalnya itu dramanya banget nangis sih kak. Maksudnya
0: iya
1: 100
0: sih,
1: langsung dengan waktu yang mepet itu permasalahannya, waktunya mepet.
0: Iya sih.
1: Jadi aku cari tahu di mana sih salahnya. Ternyata salahnya cuma dikit kak, kekentalan itunya, celupannya itu doang
0: gitu.
1: Jadi panirnya nggak nempel. Jadi kalau panir nggak nempel
0: kemungkinan pecah.
1: Terus satu lagi minyaknya juga, suhu minyaknya. Jadi sekarang aku pakai temperatur suhu minyak biar nggak kira-kira.
0: Tapi awalnya mungkin kira-kira gitu ya.
1: Iya, awalnya kira-kira, maksudnya tuh kayak oh nih aku udah bisa nih.
0: Kalau sekarang udah nggak bisa nih, harus
1: sekarang
0: tahu nih, harus terukur.
1: Harus terukur kak. Kalau enggak,
0: susah gitu ya. Iya. Pecah, masa iya 100-100-nya pecah gitu.
1: Iya betul kak. Nggak ada sisa sama sekali yang bagus, nggak ada.
0: Oke. Wah itu sedih banget sih tuh teman pro 2. Maksudnya tuh kalau bikin risoles berarti udah dari bikin adonan dulu.
1: Betul.
0: Isiannya apa semua harus disiapin dulu satu-satu.
1: Betul.
0: Nah, ini di last minute nih. Di last minute.
1: Okay. 2 jam itu kayaknya cuma untuk kulit doang aku buat. Belum nanti lipatnya.
0: Belum
1: manirnya itu, kak.
0: Oke. Jadi tuh butuh waktu gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya terselesaikan juga dengan diganti aja menunya.
1: Diganti aja menunya.
0: Okay. Tapi ya namanya apa ya teman pro 2 ya? Namanya jualan tuh enggak gampang, apalagi jualan makanan.
1: Betul kakak.
0: Pasti harus ada apa ya, harus ada pengorbanan itu sebenarnya besar di jualan makanan sebenarnya.
1: Besar banget kak, besar banget.
0: Waktu yang dibutuhkan tuh lebih banyak sebenarnya di jualan makanan. Mungkin orang-orang nggak tahu aja karena taunya
1: ya udah.
0: Gitu.
1: Yang penting enak
0: kak. Yang penting
1: aja.
0: Enak. Tapi ternyata tuh struggle-nya lumayan.
1: Wah lumayan banget kak. Itu sampai aku nangis, sampai aku 2 minggu aku nggak jualan kalau nggak salah. Karena takut.
0: Masih takut.
1: Terus dibilang sama kakak kan, itu kan ada masalahnya, harusnya cari dong di mana itunya, solusinya, bukan menghindar kata dia.
0: Makanya gitu.
1: Cari solusinya, makanya sekarang aku harus pakai pengukur suhunya, nggak mau ngira-ngira lagi.
0: Nggak mau ngira-ngira lagi gitu ya. Itu mungkin dari sana juga bisa belajarnya kali.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya, walaupun udah pro, tapi tetap harus yang pasti, itu pasti harus.
0: Oke. Tapi itu pelajaran juga loh teman pro 2, walaupun kita sudah terbiasa dengan hal itu. Semakin hari kita juga tetap harus belajar juga. Kita juga gak bisa cepat puas berarti gitu ya.
1: Iya betul.
0: Sama yang sudah kita lakukan. Wow. Jadi ternyata ada dramanya.
1: Wah banyak banget kak dramanya.
0: Waduh, bikin makanan ternyata banyak dramanya teman pro 2. Kemarin itu kita juga ngobrol barengan sama pelaku usaha makanan, cake dan cookies juga. Tapi fokusnya memang di cake dan cookies. Itu dramanya juga ada.
1: Wah itu lebih banyak sih kak dramanya.
0: Itu kayak aduh capek banget ngeliatnya.
1: Iya betul. Itu lebih banyak sih dramanya.
0: Kita yang lelah mendengarkan ceritanya. Kayak aduh gak kebayang nih kalau kita yang ngejalanin itu kayaknya gak kuat deh gitu ya. Karena itu teman pro 2 yang namanya jualan makanan itu karena ada proses dulu, karena akan dinikmati langsung gitu.
1: Betul.
0: Jadi itu memang ya memang harus sesabar itu ternyata orang yang jualan makanan gitu ya. Oke deh teman pro 2, Kak Cynthia nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya. Tapi teman pro 2 kita harus break dulu karena nanti kita juga bakal mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman pro 2, tetap bareng sama kita terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Rang Mudo Kreatif, dan kali ini teman Prodo masih bersama Kak Cynthia di sini ya, teman Prodo. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga soal usahanya risol ya. Nah, sampai sekarang tuh ada 4 varian dari risolnya.
1: Betul, Kak.
0: Ada 4 varian, ada mayo, ada matcha, sama bolognese, terus juga coklat,
1: betul.
0: Oke. Tapi kedepannya ada kepikiran untuk kayaknya harus nambah lagi nih variannya gitu.
1: Tapi sekarang lebih ke fokus gimana caranya orang umum dapat dengan mudah gitu. Jadi nggak pakai PO lagi, Kakak.
0: Oh gitu. Iya. Jadi ini sistemnya masih PO ya sampai sekarang?
1: Iya,
0: sekarang dari awal sampai sekarang masih
1: iya,
0: PO.
1: Betul.
0: Oke. Jadi PO-nya tuh kira-kira berapa hari sih?
1: PO mungkin untuk besok langsung.
0: Oh,
1: sebenarnya
0: gitu.
1: Untuk besok, tapi kalau misalnya kita lagi BM kan, Kak, pasti pengennya langsung mau ya.
0: Betul.
1: Atau iseng-iseng nih kayak, wah pengen risol deh, pasti mau.

0: nya langsung gitu.
1: Betul betul.
0: Jadi mungkin di situ sih sekarang kendala aku mau cari tahu di mana sih tempat yang bagus untuk jual risol, tokonya atau gimana nya gitu.
1: Oh
0: kan.
1: Gitu. Berarti selama ini kan masih online juga PO-nya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Dan itu diantar sendiri atau udah pakai aplikasi atau gimana?
0: Itu kalau misalnya yang dekat antar sendiri, tapi kalau enggak nanti pakai aplikasi.
1: Oke. Jadi PO-nya memang satu hari berarti ya, sehari sebelum.
0: Satu hari sebelumnya, betul.
1: Oke. Ada minimal pemesanan atau gimana biasanya?
0: Biasanya kalau misalnya online itu ya ada minimal sih, misalnya minimalnya 10 sih, Kak.
1: Oh, 10.
0: Iya, jadi 10. Orang itu nanti ngestok gitu, ngestok risol gitu. Tapi 10 itu boleh campur, boleh mix gitu rasanya.
1: Oke. Berarti harus 10 gitu ya.
0: Minimalnya.
1: Minimalnya. Boleh. Iya. Baru bisa di antar. Oke. Nah, jadi PO-nya itu satu hari, tapi jualan yang frozennya juga ya katanya?
0: Iya, betul Kak. Kalau misalnya yang itu biasanya emang frozen sih. Maksudnya tuh PO-PO tuh rata-rata orang maunya yang frozen aja.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau yang CFD baru goreng.
1: Oke, jadi ada yang langsungnya, cuman itu cuman ada di CFD?
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi cuman setiap minggu yang langsung gitu ya?
0: Langsung, iya itu yang disayangkan. Jadi banyak pelanggan yang nanya, customer yang nanya, ini di mana nanti carinya selain di CFD, kata dia.
1: Oh iya. Banyak tuh biasanya yang nanya. Kalau kita jajan di CFD sering gitu ya, teman Pro 2 ini selain CFD di mana lagi ya nanti?
0: Betul. Itu yang aku belum ada jawabannya sampai sekarang.
1: Karena masih mengusahakan tempat juga. Jadi tuh bakal ini nanti ya, bakal bikin apa ya, offline store-nya gitu.
0: Iya, betul Kak, rencananya gitu. Tapi belum tahu di mananya.
1: Oke. Jadi mesti cari-cari tempat gitu ya.
0: Iya, betul, mesti cari-cari tempat.
1: Oke. Nah, kan untuk harga tadi udah di-spill nih ya, kayak 3 itu udah gak bisa lagi.
0: Gak bisa lagi. Udah 1-4 ribu lagi.
1: Udah
0: sekarang.
1: Satunya 4 ribu.
0: Iya, betul.
1: Atau ada paket-paket tertentu yang bisa dibeli sama teman-teman, maksudnya kayak sama customer gitu?
0: Ah, itu tuh lagi direncanain sekarang. Maksudnya tuh paket-paketan jadi lebih menarik gitu. Itu lagi aku diskusikan sama kakak sih.
1: Oh gitu.
0: Gimananya gitu.
1: Oke.

0: Oke, teman perdua, tadi kita udah ngobrolin juga, jadi sekarang lagi direncanakan juga nanti mau paket apa yang diberikan gitu ya, untuk customernya yang, jadi kan kalau sekarang tuh masih per pieces berarti jualannya.
1: Iya, betul kakak. Dan okay, sekarang ini kendalanya sebenarnya lebih ke tempat, ke outletnya sih, daripada outlet, ya? Iya. Nanti kalau misalnya udah ada outlet, baru kami buat penawaran-penawaran yang lainnya, baru lebih. Pokoknya sekarang yang lagi jadi permasalahan itu emang outletnya dulu.
0: Okay,
1: gimana
0: okay
1: caranya orang mudah untuk dapetin risol ini.
0: Nah itu dia, jadi biar lebih gampang juga untuk ditemukan gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau sekarang tuh pesannya PO, berarti itu via WhatsApp kah? Via sosial media atau gimana?
1: Oh, sosial media sih kak, misalnya DM, tapi nanti ke WA sih.
0: Oh gitu, jadi nanti memang memang sudah diarahkan ke WhatsApp gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi iya, boleh lewat sosial media. Sosial
1: iya
0: medianya?
1: SS Kitchen 16 kakak.
0: SS Kitchen 16?
1: Iya.
0: Wah kenapa atau 16?
1: Enggak, karena Instagram gak bisa. Iya, gak
0: betul,
1: bisa betul, betul, aja.
0: Betul, betul, karena Instagram selalu memberikan kode itu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi makanya jadi SS Kitchen 16.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Jadi boleh dicek aja teman Pradua SS Kitchen 16. Nah, nanti kamu bisa lihat di sana ada menu-menu apa aja, dan nanti juga bisa pesan di situ berarti ya.
1: Oke,
0: bisa di DM aja.
1: Iya, bisa.
0: Oke, oke, oke. Baiklah teman Pradua, jadi segampang itu cara memesannya, nanti bakal diarahkan ke WhatsApp juga.
1: Iya
0: gitu,
1: betul.
0: Oke oke, tapi kan ini kan apa ya, maksudnya kan risol tuh gurih gitu.
1: Iya,
0: walaupun ada matcha yang manis
1: iya
0: gitu ya, matcha lumayan manis, tapi kan sebelumnya juga ada cookies gitu.
1: Iya ada cookies.
0: Nah,
1: juga
0: ada kepikiran untuk kayak ah kayaknya harus dibikin yang manis lagi nih gitu. Kalau cookies kan memang tergantung momen juga untuk membikinnya gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: betul,
0: ada keinginan untuk kayaknya harus ready lagi nih bikin cookies atau apa gitu, makanan yang manis-manis.
1: Mungkin kalau yang itu tuh mungkin pas aku lagi coba-coba atau yang lagi viral-viral, mungkin ada sih kak yang viral-viral, misalnya kayak cookies bom gitu tuh yang ada coklat di dalamnya itu. Nah itu pernah juga aku buat, pernah juga di PO-in juga.
0: Oh gitu, iya gitu. Oh tapi ini ya, tapi memang balik lagi ke
1: tetap,
0: risol.
1: Iya, jadi menu utama kami itu emang risol.
0: Menu utamanya
1: iya
0: memang risol. Tapi di 2026 ini selain outlet nih, ada rencana apa lagi dari SS Kitchen?
1: Mungkin rencananya mau nambah varian, maksudnya tuh kalau udah ada outlet mungkin bukan risole saja, rencananya mau jajanan-jajanan pasar juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, sebenarnya impian aku tuh ke jajanan pasar sih kak, jadi semua jajanan pasar yang lagi udah langka sekarang ini maunya ada di outlet aku gitu.
0: Oke okay. Tapi ini karena emang suka jajan juga, jajanan pasar juga.
1: Wah suka banget kak.
0: Berarti bisa, suka ya.
1: Iya bisa sampai 30-50 ribu pagi doang
0: kalau ke pasar.
1: Iya betul.
0: Hanya untuk
1: jajanan
0: itu
1: iya
0: ya. Iya sih kebayang.
1: Karena lapar
0: sih
1: mata sih kayaknya.
0: Iya iya kayaknya gitu.
1: Pengen ya semuanya gitu.
0: Nah betul sih teman Pradua, ini kalau misalkan kita ke pasar nih terus ada yang jualan jajanan pasar,
1: iya
0: kita bakal lihat, wes.
1: Wih,
0: ini kayaknya
1: langsung pengen langsung borong nih semuanya nih.
0: Kayaknya ini bakal enak dimakan nanti deh gitu.
1: Iya betul.
0: Ini enak juga sih.
1: Iya betul.
0: I feel you. Emang iya teman Pradua, kalau udah jajanan pasar kayaknya kita tuh lapar mata banget ya.
1: Lapar banget kak.
0: Lapar mata, walaupun sebenarnya jajanan kekinian tuh juga banyak, cuman kalau jajanan pasar tuh pesonanya beda.
1: Pesonanya beda. Makanya aku maunya ambilnya di situ kak. Jadi sasarannya itu bukan hanya apa namanya yang kalangan kita Gen Z aja, Gen Z aja, tapi juga kalangan orang lama juga.
0: Orang lama juga.
1: Iya.
0: Jadi bisa jajan di sana juga nanti.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Oke oke, kita doakan nih teman Pradua, semoga nanti bisa ditemukan tempat yang strategis juga.
1: Amin.
0: Untuk
1: iya,
0: ini ya untuk buka outletnya
1: iya
0: gitu ya. Jadi makanannya udah nggak PO-PO lagi, jadi
1: iya
0: udah bisa ready.
1: Langsung ready.
0: Langsung ready tuh teman Pradua. Tapi dari empat varian ini kan ada yang best seller nih kalau balik lagi ke risol ya, ada matcha sama bolognese. Nah itu apa ada keinginan untuk kayaknya kita tambah-tambah lagi nih varian risol yang lain-lainnya gitu? Karena kan kalau sekarang tuh banyak banget kan, maksudnya tuh kayak
1: iya,
0: terlalu banyak risol-risol.
1: 10 varian kak aku lihat di TikTok, ya ampun 10 kataku. Masya Allah, tapi aku kayaknya lebih fokus nanti maunya ke jajanan pasar sih kak. Jadi jajanan pasar tradisionalnya gak terlupakan besok.
0: Oke. Jadi sekarang pengembangannya bukan di Rizalnya lagi gitu ya?
1: Bukan di Rizalnya.
0: Karena Rizalnya udah ada pasarnya.
1: Iya betul, udah ada pasarnya. Dan satu lagi, mungkin orang maunya juga goreng tapi ada manisan juga, ada yang gurih-gurih juga. Kalau tradisional kita kan lebih banyak ke santan ya kak.
0: Betul.
1: Iya, lebih banyak ke santan. Jadi mungkin gorengan sama santan menurut aku cocok juga sih.
0: Cocok, aman-aman lah itu.
1: Iya.
0: Jadi sekarang memang fokusnya cari tempat terus jajanan pasar juga.
1: Iya, okay. Betul.
0: Itu bakal produksi sendiri juga atau gimana?
1: Semuanya produksi sendiri kakak.
0: Oke, berarti sekarang lagi cari-cari resepnya doang, maksudnya itu lagi coba-coba untuk jajanan
1: sebenarnya
0: pasar.
1: Sebenarnya dari 2020 itu pertama-pertama aku coba juga jajanan tradisional juga kak. Tapi yang aku ikut les masaknya lebih ke cookies.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya cookies yang dulu dijual.
0: Oh gitu, kayak yaudah nih lebih percaya diri di cookies gitu ya.
1: Iya, ini udah jelas resepnya, udah jelas rasanya, udah jelas takarannya. Kalau misalnya yang tradisional ini baru keluarga dan teman dekat aja yang baru ngerasain.
0: Oh gitu. Tapi sekarang yaudah nih kita gas aja gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, jajanan tradisional. Tapi kalau ngomongin jajanan tradisional, kalau menurut ini di luar usaha ya teman Pradua, kalau menurut Kak Cynthia, apa yang paling the best banget? Karena kan banyak ya jajanan tradisional, kita tuh banyak banget.
1: Iya kak,
0: jajanan pasar tradisional. Jadi, tuh banyak banget.
1: Aku tuh suka beli jajanan tradisional tapi gak tahu namanya.
0: Oke.
1: Iya, jadi maksudnya tuh kayak pas lagi lapar mata, ini apa, ternyata nanti pas dicoba, enak. Tapi aku gak tahu itu apa namanya.
0: Oke. Jadi tuh kalau misalkan kita beli ini di pasar nih teman Perdua, lape misalkan gitu. Itu kan banyak jenisnya ya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, yang penting kalau dibungkus daun pisang namanya lape aja.
1: Iya, betul. Iya, walaupun isinya nanti nagasari dan lain-lainnya, tapi tetap lape dulu.
0: Lape dulu nih. Yang penting dia dibungkus daun pisang.
1: Iya, betul.
0: Sama kayak risol tuh teman Produa. Yang penting bentuknya kan kayak risol, mau isinya mayo, mau isinya apapun pun, risol.
1: Iya, tetap namanya risoles.
0: Tetap namanya risoles. Oke. Aku juga sih teman Produa kalau misalkan kita ke pasar tuh karena kadang mirip gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi dia beda. Cuman
1: tapi dia beda.
0: Kita enggak tahu namanya aja.
1: Iya, terus kak, kalau misalnya aku lagi cari-cari resep, ini misalnya makanan satu sama makanan dua sebenarnya bahannya sama, tapi namanya beda.
0: Namanya
1: dan bentuknya beda. Cuman dua itu doang beda. Tapi beda. Bahannya sama.
0: Nah, itu dia tuh teman Produa. Tapi mungkin nanti kalau udah buka outlet nanti bisa dikasih nama kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ini adalah ini gitu.
1: Iya, ini terbuat dari ini.
0: Ya. Jadi kita juga enggak bingung.
1: Betul, terus juga belajar. Jadi besok pas mesennya mau mesen ini, jadi enggak yang kak bentuknya bulat padahal makanan banyak yang bulat.
0: Nah, iya kita gitu. Yang jualan yang bingung.
1: Iya betul.
0: Tapi tuh kalau ngomongin risoles, aku baru ingat lagi deh. Risol kan biasanya tuh sayur tuh paling common banget. Risol sayur.
1: Iya betul.
0: Jadi isian
1: kak.
0: Sayur, wortel dan segala macam itu kan paling biasa, lumrah.
1: Iya.
0: Paling lumrah kita makan. Nah, kenapa nggak bikin yang itu juga?
1: Sebenarnya aku bikin kalau misalnya ada pesanan misalnya 100 atau 200. Soalnya kalau sayur kan nggak tahan lama ya kak. Maksudnya tuh aku belum ada coba-coba gitu untuk berapa lama sih tahan sayur dan lainnya dan sasaran aku itu sebenarnya ke mahasiswa sih kak. Jadi mahasiswa kan kalau misalnya sayur dengan harga misalnya 4.000 atau 3.000, mendingan dia beli risol yang 1.000-an gak sih gitu. Jadi aku mau cari pembedanya apa, kenapa dia mahal, kenapa dia lebih mahal dari risoles pada umumnya.
0: Oke. Jadi itulah kenapa risol sayur itu belum ya?
1: Iya betul. Belum. Tapi kalau misalnya ada yang pesan snack box risol sayur baru aku buatin.
0: Oke. Karena pemesanannya banyak.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi masih dicari pembedanya. Padahal udah jualan risol tuh 6 tahun nih.
1: Iya.
0: Tapi masih harus ini lagi, harus make sure lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Gitu teman Produa. Jadi kalau ditanya kenapa enggak ada risol sayurnya? Nah, karena itu jawabannya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah teman Produa. Jadi untuk kamu yang pengen pesan gitu ya SS Kitchen, ada. Kalau untuk saat ini masih risol ya?
1: Iya, masih risol
0: aja. Masih risol, jadi bisa teman Produa dicek aja di Instagramnya.
1: Iya, betul Instagramnya ya? SS Kitchen 16
0: gitu. Tapi kalau pemesanan bisa di Instagram aja atau bisa WhatsApp juga atau dari aplikasi yang lainnya maksudnya?
1: WhatsApp aja. Instagram sama WhatsApp aja.
0: Instagram sama WhatsApp aja. Tapi nanti untuk dapetin WhatsAppnya itu bisa dicek di Instagramnya.
1: Di Instagramnya udah ada.
0: Oke. Itu bakal langsung ke Kak Cynthia juga gitu ya?
1: Iya, nanti udah ada linknya di Instagram. Jadi tinggal tekan aja.
0: Jadi segampang itu teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran juga mau cobain gitu ya. Cuma kita harus maklumin juga kenapa harga naik di era sekarang gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Itu enggak cuma Kak Cynthia aja, beberapa kali kita ngobrol sama pelaku usaha juga tantangannya itu sekarang, indeks ekonomi era.
1: Iya, betul.
0: Kita nggak bisa juga untuk nggak naikin harga gitu.
1: Kalau nggak naikin harga ya capek kan.
0: Iya, untungnya nggak ada capeknya doang.
1: Iya, betul.
0: Gimana pun cuan is number one, teman produk namanya juga usaha.
1: Namanya juga usaha.
0: Iya, iya. Tapi ini sebelum kita close obrolannya nih, Kak Cynthia, karena udah hampir 1 jam juga kita ngobrol, ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman produk? Boleh-boleh mau mungkin dipromosiin dulu atau gimana? Silakan.
1: Iya, kalau misalnya mau pemesanan risol bisa langsung Instagram dan WhatsApp. Terus mungkin ditunggu ya outlet kami gitu.
0: Oke, oke. Ditunggu outletnya nih teman Pro 2 yang semoga di 2026 ini bisa terwujud ya.
1: Iya, amin.
0: Itu masuk wishlist 2026 kah?
1: Masuk iya akhir atau awal 2027 sih.
0: Akhir 2026 atau awal 2027
1: iya,
0: nanti.
1: Iya, betul.
0: Itu sudah ada outletnya gitu teman Prodo. Jadi lebih gampang untuk dicari.
1: Iya, lebih gampang dicari, terus mungkin lebih banyak variannya, lebih banyak yang diredikan gitu.
0: Oke, oke. Semoga ya teman Prodo ya. Semoga kita harus sama-sama doain semoga bisa berjalan lancar, semoga juga bisa ketemu nih tempat yang pas gitu ya. Amin. Sampai sekarang iya, masih mencari tempat
1: masih
0: yang pas ya?
1: Masih mencari kak.
0: Oke, oke. Kalau bisa sih dekat-dekat pusat kota ini.
1: Iya betul. Makanya harus disesuaikan nanti targetnya siapa gitu.
0: Oke, oke. Kita doakan ya teman Pro 2 semoga bisa juga menemukan tempat yang pas juga. Terus juga jajanan pasarnya semoga nanti ready juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kita jajan ke tempat Kak Cynthia di SS Kitchen. Jadi sekali jajan 2-3
1: terlampaui.
0: Iya. 2-3 makanan kita bawa.
1: Oh iya sih.
0: Jadi enggak cuma risol doang,
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Lainnya juga kebawa.
1: Iya. Mungkin nanti ada cookies juga sih.
0: Oke, oke. Okay. Tapi kalau sekarang masih mengerjakan sendiri ya, Kak Cynthia?
1: Iya, masih ngerjain sendiri, belum ada karyawan.
0: Oke, okay. Siapa tahu nanti kalau udah ada outlet sendiri nanti bakal ada karyawan
1: oh, iya,
0: juga.
1: Oh iya, itu mungkin pasti sih, Kak.
0: Iya, karena enggak mungkin
1: nanti
0: di-handle sendiri.
1: Iya, betul.
0: Karena sulit juga harus ngerjain sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya, iya. Jadi kita doakan ya teman produk dan kita tunggu juga kabar baiknya, semoga segera bisa terrealisasi yang memang sudah direncanakan di tahun ini juga.
1: Amin.
0: Oke deh Kak Cynthia, thank you banget sudah ngobrol barengan sama kita di siang hari ini. Thank you banget juga sudah memberikan insight juga buat kita di siang ini. Sukses terus untuk usahanya.
1: Amin, kakak, amin.
0: Semoga terwujud apa yang diharapkan gitu ya. Nanti kalau ada yang baru lagi ceritanya boleh datang lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2. Oke deh teman Pro 2. Jadi itu dia obrolan kita di siang hari ini barengan sama Kak Cynthia dari SS Kitchen teman Pro 2 di Rang Mudo Kreatif. Dan setelah ini masih banyak program-program seru pasti yang bisa kamu ikutin di Pro 2 FM di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jam 1 siang kita balik lagi ngomongin informasi dari dunia olahraga. Ada updatean apa aja teman Pro 2, nanti bakal kita share. Tapi saat ini, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus barengan sama kita di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kita bikin dulu siang hari ini jadi lebih chill teman Pro 2. Kita ke One Republic with Nobody.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
4: Iya, Bang.
3: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
5: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, DPP Perbasi, memutuskan mengganti pelatih kepala timnas U18 Putri yang sebelumnya adalah Amin Prihantono dengan Freddy. Penanggung jawab Timnas Bola Basket U18 Indonesia, Victor Roring, itu menjelaskan pergantian tersebut merupakan bagian dari persiapan Piala Asia Putri 2026 Divisi B di Bangkok, Thailand pada 13 sampai 19 Juli mendatang. Nah, katanya lagi nih teman Pro 2, pernyataannya juga Amin ya, di mana beliau ini adalah pelatih yang sebelumnya itu berhalangan mendampingi tim untuk menghadapi turnamen tersebut, sehingga federasi memutuskan menggantinya dengan Freddy yang menjadi asisten pelatih di timnas itu. Dan juga nih teman Pro 2, pergantian pelatih kepala tidak mengubah arah program latihan karena kedua pelatih telah menggunakan pendekatan dan sistem permainan yang sama sejak proses pembentukan tim.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2 dikutip dari rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan OJK memblokir 557.751 rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center sejak November 2024. OJK juga mencatat dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp674,1 miliar rupiah, sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar Rp196,93 miliar rupiah.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Pengurus bulu tangkis seluruh Indonesia, PBSI, fokus membenahi kekurangan menjelang World Junior Championship 2026 agar lebih baik dibandingkan edisi lalu. Nah, ini disampaikan sama manajer tim Indonesia untuk kejuaraan ini, ada Eskar Denatara, teman Prodi. Anyway, teman Prodi, tanya ya, secara teknik, fisik dan mental tim Indonesia masih mumpuni, tapi terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dari aspek taktik, ketenangan dan juga jam terbang di level internasional. Pada nomor perseorangan, tim Merah Putih menempatkan 7 wakil di babak perempat final, di mana tunggal putra menyumbangkan hasil terbaik melalui Ferdan Joe yang meraih medali perak dan meningkat dari perunggu pada edisi sebelumnya. Dari putri ada Esther yang mengevaluasi perlu peningkatan kekuatan fisik khususnya daya tahan agar bersaing secara konsisten di level Asia. Nah, pada ganda putra teman Prodi, kemampuan mengelola tim dan tekanan itu juga mengambil keputusan pada poin-poin penting menjadi fokus pembenahan gitu ya. Nah, dari ini sendiri teman Prodi, manajer timnas Indonesia memberikan catatan penting terutama terkait dengan perkembangan negara-negara lain yang peningkatan signifikan sehingga persaingan di level junior Asia itu semakin merata dan kompetitif.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, jam 2 siang sudah saatnya kita move dulu ke informasi dari dunia showbiz. So teman Pro 2, kita bakal ada updatean apa nih ya dari dunia showbiz nih teman Pro 2. Tapi nanti bakal kita share update-annya buat kamu teman Pro 2, karena sekarang kita harus chills dulu di Kota Padang yang sudah lumayan agak memanas ini teman Pro 2. Hati jangan sampai panas, cukup Padang aja yang panas, hati jangan diademin dulu teman Pro 2. Makanya nih biar lebih adem dengerin kita, makanya di 90,8 MHz di RRI Digital juga bisa, atau streaming di rri.co.id. dan kayaknya bakal lebih tenang lagi, lebih sejuk lagi nih hati dan pikiran kalau dengerin lagu yang satu ini. Kita ke Taylor with Push to Start.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-53366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Teman terbaik.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Grup K-pop 80s kembali menduduki puncak tangga album Billboard 200 melalui Golden Hour Part 5. Nah, jadi teman Pro 2, album ini debut di posisi pertama pada chart edisi 11 Juli 2026. Nah, album ini menjadi pemuncak tangga lagu ketiga bagi 80 setelah The World at Fin Will di tahun 2023, terus juga ada Golden Hour Part 2 di tahun 2024. Nah, dalam minggu pertamanya di Amerika Serikat, teman Pro 2, Golden Hour Part 5 berhasil mengumpulkan 228.000 unit album ekuivalen, termasuk 223.000 kopi penjualan album fisik. Nah, angka ini menjadi pencapaian tertinggi sepanjang karir 80s, baik dari sisi total unit maupun penjualan album tradisional.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam kelanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Pembahasan ekspor listrik dilakukan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ke Indonesia. Pertemuan kenegaraan tersebut berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kesepakatan kerjasama dalam pertemuan bilateral tersebut. Kesepakatan itu mencakup sektor energi, perdagangan, investasi, konektivitas, hingga pertahanan kedua negara.

0: Pusing banget awak. Masalah kampungku awak pikir seorang. Hasilnya dah ada.
1: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi. Dipikir seorang, hidup satu, keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makanya jang, falsafah awak kan jelas. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti, gak usah banyak gaya yaudah.
1: Yo, sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Becky Hill merilis single terbaru yang judulnya adalah What Do I Have To Do. Jadi lagu ini dirilis di tanggal 3 Juli 2026, teman Pro 2, dan menjadi single ketiga dari album studio ketiganya Rebecca setelah Hands On Me dan More More More. Anyway, album ini dijadwalkan bakal dirilis di tanggal 25 September 2026 melalui Polydor Records dan juga Astral Works. Jadi melalui What Do I Do, penyanyi asal Inggris ini pengen mengeksplorasi pergulatan antara keinginan mempertahankan sebuah hubungan dan juga keberanian untuk akhirnya melepaskan gitu. Jadi dibalik lirik yang terdengar kayak sebuah permohonan gitu ya, agar hubungannya tetap bertahan, tapi lagu ini juga merefleksikan pengalamannya yang selama ini berusaha memenuhi ekspektasi orang lain.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik, ah kita cuma bentar kok, atau mumpung gak ada polisi. Padahal rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah masih menyusun skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis bersama Badan Gizi Nasional. Namun hingga kini belum ada keputusan final mengenai peran kantin sekolah maupun mekanisme layanan pendukung lainnya dalam pelaksanaan program MBG. Seluruh skema masih dikaji secara mendalam agar implementasinya berjalan efektif. Dan juga keputusan yang telah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah perubahan sasaran penerima manfaat program MBG. Nantinya program tersebut tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Serial televisi Korea Selatan berjudul The Husband sudah tayang di Disney Plus. Drama ini merupakan genre romantis thriller yang ditulis oleh Jung Jae-ha serta disutradarai oleh Kim Jung Hyun dan Kim Min Tae. Dilansir dari Asian Wiki, serial ini dibintangi oleh Nam Gong Min, Lee Sol, dan juga Lee Sang Hye, dan juga Kim Dae Myung. Cerita berfokus pada Kang Tae Joo, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit Woo Ri Ham Kae. Ia menikah dengan Ko Se-yun yang menjabat sebagai ketua rumah sakit tersebut. Hubungan keduanya memburuk hingga Tae-joo memutuskan untuk meminta cerai. Serial ini menghubungkan unsur romansa dan thriller psikologis. Ceritanya menyoroti konflik rumah tangga, misteri, serta perjuangan seseorang dalam situasi ekstrim. Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. 7 lagu Blackpink paling populer yang dikutip dari berbagai sumber yaitu How You Like That di tahun 2020, Kill This Love di tahun 2019, Pink Venom di tahun 2022, Dudududu di tahun 2018, dan As If It's Your Last di tahun 2017. Selain itu, Love Sick Girls di tahun 2020 dan Shutdown di tahun 2022. 7 lagu tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Blackpink di industri musik global. Berbagai pencapaian streaming turut memperkuat posisi Blackpink sebagai salah satu girl group K-pop terpopuler. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Okay, jam 3 sore teman Pro 2. Panas ya? Iya. Makin ditanya lagi, pakai ditanya. Kak, jangan ditanya terus ya. Ya kan ya teman Pro 2 kayak, aduh, panas enggak nih? Ya, udah sejelas itu panas masih ditanya. Ngeselin ya teman Pro 2, tapi ada sih orang-orang yang ngeselin yang mungkin akan kita temui setiap harinya. Tapi kita enggak bisa berbuat apa-apa teman Pro 2 selain dengan aduh ngebatin ya Allah, ini ketemu lagi. Cuman ya itulah namanya dunia ini ya teman Pro 2. Kadang kita ketemu sama orang-orang yang enggak kita mau, atau mungkin kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Tapi ya kita tidak bisa memaksakannya karena kita bukan apa? Center of universe ya. Jadi dunia ini punya banyak orang, jadi harus kita hargai juga itu loh teman Pro 2. Baiklah, sore hari ini di jam 3 sore kita sudah ada di sore ceria lagi nih teman Pro 2, sudah balik lagi. Dan sore-sore ini memang terlihat sangat ceria ya. Iyalah kalau masih libur ini, aku tahu banget jawabannya nih buat anak sekolahan. Kayak cukup apa ya kakak ya, cukup ini loh adik-adik, cukup envy ya. Karena masih bisa liburan. Nah yang kerja kan gak bisa liburan ya, masih harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan dan rutinitasnya seperti biasa. Oke deh teman Pro 2, sore hari ini kita bakal seseruan bareng juga. Banyak yang bakal kita share buat kamu juga di sore hari ini teman Pro 2. Jadi pastiin untuk stay tune juga di 90.8 MHz. Bisa dengerin kita juga di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Tapi kayaknya teman Pro 2, kita harus enjoy dulu, harus relax dulu, harus chills dulu nih. Kita ke lagu yang satu ini, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Dunia RRI babak 16 besar. Big Mac. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kita tuh gak bisa make up-an kalau ada masalah di wajah, ya kan ya teman Produa. Jadi kalau ada nih bagian di wajah kita yang kena masalah tuh kayaknya make up-an jadi gak mood. Nah, salah satunya nih teman Produa yang aku juga pernah mengalaminya adalah bintitan. Ya sih, kedengerannya sepele ya teman Produa, tapi enggak banget nih kalau udah bintitan tuh kayak aduh males, kita mau make up-an aja tuh males, walaupun yang kena tuh cuman mata gitu ya. Nah, jadi nih teman Produa, bintitan ya, as we know tuh kayak benjolan kecil gitu yang adanya di kelopak mata. Nah, biasanya muncul karena infeksi bakteri di kelenjar minyak. Jadi kondisi ini biasanya tuh kelihatannya kalau kelopak mata kita tuh jadi bengkak gitu ya, kemerahan dan juga nyeri. Dan ada juga nih beberapa kasus yang juga mengeluarkan nanah, teman Produa. Aduh, ngeri banget ya teman Produa. Nah, walaupun pada umumnya nih bisa sembuh sendiri dalam waktu sampai 3 minggu, tapi ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakukan nih teman Produa supaya proses penyembuhannya itu bisa lebih cepat. Salah satunya adalah kompres air hangat. Setuju, aku pernah melakukannya nih teman Produa. Nah, jadi caranya tempelkan kompres hangat di kelopak mata kamu sekitar 10-15 menit, jadi sekitar 3-4 kali sehari. Dan cara ini membantu mengurangi bengkak, meredakan nyeri, sekaligus mempercepat proses penyembuhan. Terus juga jaga kebersihan mata ya, di area mata tuh dijaga kebersihannya. Nah, jadi nih teman Produa, hindari untuk menggosok atau menggaruk mata agar infeksinya tidak semakin parah gitu ya. Dan juga nih teman Produa, hindari memakai make up. Nah, ini banget nih, udah sesakit itu masa kita masih pakai make up ya kan ya teman Produa. Jadi sebaiknya emang jangan menggunakan make up di area mata sampai bintitan kamu sembuh. Jadi pastikan juga produk make up yang akan digunakan itu tidak kadaluarsa dan tidak dipakai bergantian dengan orang lain. Nah, rajin-rajin cuci tangan juga teman Produa, karena tangan kita itu kalau udah nyentuh mata gitu ya, kita nggak tahu juga bakterinya bisa berpindah nih dari tangan ke mata gitu. Dan yang satu lagi harus diingat, jangan dipencet, jangan teman Produa, jangan dipecahin sendiri tuh jangan, karena ini bakal memperparah infeksi dan membuat bakterinya menyebar ke area sekitar mata. Tapi ini teman Produa, kalau udah ini ya kondisinya lumayan parah, itu harus ke dokter juga. Kayak bintitan kamu gak selesai tuh dalam waktu 1-2 minggu, terus kelopak mata kamu semakin bengkak dan terasa lebih nyeri, dan muncul gejala lain kayak demam, sakit kepala, atau luka di sekitar mata. Bintitan kamu muncul berulang dalam waktu yang berdekatan dan terjadi pada bayi atau anak-anak. Biasanya itu sih emang udah harus ke dokter gitu ya, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah jam 4 sore. Wow, sudah saatnya kita pulang? Ya, belum nih kalau aku. Kalau aku sih masih belum, teman Prodo. Kalau aku sih masih di sini nih nemenin kamu. Tapi enggak apa-apa, teman Prodo. Enggak apa-apa, kita nikmatin aja, jalanin aja dimanapun ujungnya. Hidup ini harus terus berjalan. Asik. Oke deh, teman Prodo, jam 4 sore ini kita masih di sore ceria dan pastinya teman Prodo kita masih bakal seseruan bareng. Jadi bisa banget untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Anyway, teman Prodo, wow, Sudirman menjadi sedikit lebih ramai daripada biasanya. Aduh, gimana nih ya kalau udah ramai gini, takutnya apa, macet. Apalagi tuh di titik-titik yang ada tempat pengisian bahan bakar. Ah, sering macet sih, teman Prodo. Jadi ya, jadi buat kamu nih, teman Prodo, yang beraktivitas ya di sore hari ini atau mungkin ada planning mau kemana, JJS gitu ya. Ya Allah, bahasa zaman kapan tuh JJS, jalan-jalan sore. Tapi ya teman Prodo, diperhatikan dulu titik-titik mana yang mungkin lebih enak untuk dilalui gitu ya, dicari dulu tuh teman Prodo, nggak ada salahnya untuk dicari tahu terlebih dahulu ya. Oke deh teman Prodo, nanti kita masih bakal balik lagi pastinya dengan berbagai informasi dan hiburan untuk nemenin kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodo, kayaknya kita harus banget rock the day. Oke, baiklah teman Prodo, kita rock this day with Charlie XCX. Rock music.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan, kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Sepak Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: tambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Kinerja pendapatan negara ditopang oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan kementerian atau lembaga dan badan layanan umum. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.187,8 triliun atau 44,1% dari target Rp2.693,7 triliun. Rinciannya penerimaan pajak terkumpul sebesar Rp1.035,7 triliun atau 43% dari target Rp2.357,7 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp152 triliun atau 5,2% dari target Rp336 triliun.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-kali gimana? Iya. Tiap hari.

0: loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Riri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
1: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks, ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya, seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut, dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.
2: Aku dijodohkan, Dok.
1: Apa?
2: Aku gak bisa menolak keinginan Papa.

0: jemaahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, susah banget nih kalau kita harus menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang punya NPD atau Narcissistic Personality Disorder, teman Produa. Jadi, apalagi kalau punya hubungannya tuh lebih dari sekedar teman gitu ya. Dalam arti ini tuh kayak punya romantic relationship deh gitu. Nah, kalau romantic relationship-nya tuh berlanjut sampai di jenjang akhirnya menikah, teman Produa. Wah, itu kayaknya gimana ya cara menghadapinya? Nah, jadi nih teman Produa, kondisi sifat narsis itu bukan cuma sekedar kayak hal yang biasa aja, tapi ini melainkan gangguan kepribadian yang hanya dapat didiagnosis melalui asesmen dan juga wawancara klinis oleh psikolog atau psikiater. Nah, jadi teman Produa, biasanya nih orang yang punya NPD ya, itu umumnya memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk dikagumi, cenderung mengutamakan diri sendiri dan sulit menunjukkan empati kepada orang lain termasuk kepada pasangan. Nah, jadi buat kamu yang sekarang kayaknya tanda dan gejalanya ada nih di partner kamu ya, teman Produa. Penting banget untuk mengenali tanda yang bisa menjadi peringatan dini gitu ya, teman Produa. Jadi ada hal-hal yang harus kamu tahu, kayak sulit menerima kritik. Jadi setiap masukan yang diberikan gitu dianggap sebagai serangan terhadap harga diri mereka, sehingga responnya itu lebih kayak ke marah atau defensif gitu deh, teman Produa. Terus juga nih ya, kadang-kadang tuh suka obsesnya sampai ngontrol kehidupan orang lain. Nah, ada tuh yang kayak gitu, teman Produa. Dan juga ya, kalau misalkan kalau punya hubungan yang kayak romantic relationship gitu, kadang-kadang ada yang sampai ini loh, teman Produa, berusaha untuk mengisolasi si partnernya ini. Jadi perlahan-lahan mereka ini mencoba menjauhkan pasangannya dari keluarga ataupun teman-teman dekatnya gitu. Jadi alasan yang digunakan biasanya demi menjaga hubungan, padahal tindakan ini tuh sebenarnya bertujuan untuk bikin pasangannya ini semakin bergantung sama dia secara emosional gitu. Nah, juga nih teman Produa, selalu merasa COA, Center of Attention. Jadi kayak dia merasa dialah si pusat dunia ini. Itu juga ya, kayaknya gimana ya teman Produa kita yang mungkin dengernya kayak emang ada ya orang kayak gini, ada gitu teman Produa. Jadi setiap percakapan, setiap apapun yang dibicarakan itu selalu mengarahkan ke diri mereka gitu. Jadi pendapat ataupun perasaan kamu itu seringkali diabaikan karena fokus utamanya tetap di diri mereka sendiri gitu. Terus juga orang-orang kayak gini kan biasanya kurang ada empati ya, teman Produa. Jadi walaupun sedang sakit, sedang sedih, atau sedang ada masalah orang lain, terus mereka tuh cenderung menunjukkan ketidakpeduliannya gitu. Bahkan perhatian yang beralih ke orang lain gitu, teman Produa. Misalkan nih kamu punya teman yang rada-rada NPD gitu, atau mungkin pasangan kamu rada-rada NPD. Jadi terus kamu sedang menghadapi masa-masa berat. Nah, itu kan biasanya perhatian tuh akan tertuju ke kamu gitu ya. Nah, itu buat mereka agak mengganggu karena tidak lagi berfokus kepada diri mereka. Nah, juga nih teman Produa, kalau misalkan ya, ini udah yang final bossnya juga nih. Jadi NPD final boss, kalau udah ngomongin keburukan orang lain demi membuktikan bahwa mereka itu adalah orang yang lebih baik, wah, parah sih teman Produa, itu udah final boss sekali gitu. Jadi kalau ada di antara lingkungan orang-orang yang kayak gini, teman Produa, kayaknya sebisa mungkin kita menyarankan mereka untuk di-assess ya, di-assessment gitu ya, biar tahu nih mereka itu sebenarnya kenapa gitu, kenapa personalitinya sangat begitu. Karena mungkin untuk sebagian kita adanya keadaan-keadaan atau personality orang yang kayak gini tuh mungkin kayak lebih dimaklumin aja gitu ya, teman Produa. Tapi sebenarnya kalau terus-terusan ada di sekeliling orang yang kayak gini, ini bikin kita jadi kayak apa? Aduh, lelah banget kita secara mental. Itu bikin kita lelah banget, teman Produa. Apalagi kalau kita yang jadi target obsesinya. Wah, itu lebih parah lagi. Jangan sampai ya, teman Produa. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang punya personality seperti ini. Oke deh, teman Produa. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita masih bakal balik lagi. Masih di sore ceria sore hari ini, teman Produa, kita ke lagu yang satu ini. Kita ke Tiara Andini, Ngeluhi.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
6: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
5: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak, ya.
6: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
7: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Sudah jam 5 sore. Ya, semakin panas sih ya teman Produa. Tapi gak apa-apa. Ini enak banget dibawa jalan-jalan sore. Menikmati semilir angin yang sepoi-sepoi di Kota Padang. Ini enak banget sih sebenarnya teman Produa. Atau nih, kalau misalkan kamu gak pergi kemana-mana, sekedar duduk di teras gitu ya, bercengkrama bersama keluarga. Wah, itu bakal seru banget juga sih teman Produa. Menikmati teh, waduh, tea time banget nih kita sore hari ini gitu ya. Terus juga teman Produa, atau buat kamu yang kayaknya aduh bosan ya di rumah aja, pengen jalan-jalan, ya udah jalan kaki sekitaran tempat tinggal kamu, kayaknya oke juga deh teman Produa. Biar apa, ganti-ganti suasana dan ganti-ganti oksigen sih kalau kata kita ya. Lah oksigen kan sama aja nih, oksigen di bumi. Ya maksudnya oksigen di dalam rumah sama di luar teman Produa. Kan beda gitu, vibes-nya beda. Jadi gak ada salahnya untuk apa, mengambil apa ya kita namanya nih ya, mengambil manfaat dari oksigen yang ada di luar rumah. Ya kan ya teman Produa. Kalau di rumah kan kita berebut sama anggota keluarga yang lain. Kalau di luar kan enggak, kita berebut apa? Sama masyarakat luas. Lebih rame sih, tapi apa, dunia kan lebih rame juga ini teman Produa, lebih luas juga, pohon-pohon juga lebih banyak ya. Oke deh teman Produa, jangan kemana-mana dulu, masih di sore ceria sore hari ini, pastinya kita masih bakal seseruan bareng teman Produa. Jadi pastiin untuk stay tune ya di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui streaming di rri.co.id dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store dan di App Store kamu teman Produa. Jadi kamu bisa nikmatin siaran RRI dari seluruh Indonesia dan berbagai konten seru lainnya. Oke deh teman Produa, kayaknya kita harus bikin suasana ini menjadi seru dan asik dulu ya. Kita ke lagu yang satu ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari ah nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan kesiapan India memasok obat-obatan yang harganya terjangkau namun berkualitas. Penyediaan obat murah dari India merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan. Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerjasama di bidang kesehatan adalah penguatan sumber daya manusia atau SDM untuk tenaga dokter. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo berharap kehadiran PM Modi akan semakin memperdalam hubungan Indonesia dan India di bidang kesehatan.

0: tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, kan aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita sudah balik lagi dan ini udah semakin sore teman Pro 2. Udah berasa banget vibe sore harinya sih kebetulan ini ya teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2 ngomongin soal hal-hal yang berbau sepak bola sekarang tuh kayaknya lagi ini banget ya, lagi hype banget karena bertepatan juga dengan Piala Dunia 2026. Anyway, teman Pro 2 ada, mungkin kamu juga udah ngeliat videonya ya teman Pro 2, tapi ini tuh benar-benar menyentuh banget, di mana seorang anak tunanetra asal Iran yang bernama Ali Reza itu mencuri perhatian warganet. Gimana ya teman Pro 2, soalnya dia juga bisa menikmati pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya, dengan momen yang luar biasa banget gitu loh teman Pro 2. Jadi Ali Reza ini juga mengikuti jalannya pertandingan berkat kreativitas ayahnya nih. Nah, jadi dalam video yang diunggah di akun Instagram itu teman Pro 2, ayahnya itu memanfaatkan alat-alat sederhana sebagai ilustrasi lapangan beserta pergerakan bola. Jadi dengan cara sederhana itu Ali Reza juga bisa memahami jalannya pertandingan sekaligus merasakan ketegangan di setiap momennya. Dan akhirnya teman Pro 2, video ini juga memperlihatkan Ali Reza ikut bersorak sambil menantikan Cristiano Ronaldo itu untuk mencetak gol untuk Portugal gitu teman Pro 2. Dan unggahan ini dapetin banyak respon positif pastinya dari orang-orang yang ngeliat juga teman Pro 2, yang sangat mengapresiasi juga usaha dari sang ayah gitu ya. Karena sebagai orang tua, sang ayah juga sudah berupaya gitu menghadirkan pengalaman menonton sepak bola bagi putranya gitu teman Pro 2. Wah, luar biasa banget ya teman Pro 2. Kreatif banget juga ayahnya, sampai-sampai Ali Reza itu juga bisa menikmati pertandingan Piala Dunia nih teman Pro 2. Keren banget sih. Harus banyak orang-orang keren kayak gini di dunia ini teman Pro 2, biar dunia kita semakin apa? Semakin seru. Akhirnya teman Pro 2, by the way, itu adalah informasi terakhir juga yang bisa kita share buat kamu di sore hari ini. Aduh, sayang banget ya teman Pro 2. Sayang banget aku juga harus sudah sign out dari ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti malam kamu bakal ditemenin sama Cynthia di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana dulu. Sorry, bukan sama Cynthia dong, sama Fatan. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Stay NJ terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah Muharram, momentum hijrah dan memperbanyak amal soleh. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah. Bulan ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Muharram menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Keutamaan bulan Muharram, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga umat Islam dianjurkan memperbanyak amal kebaikan di dalamnya. Amalan-amalan yang baik di bulan Muharram itu apa? Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Amalan yang sangat dianjurkan adalah puasa sunnah, khususnya puasa tasawuf 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, dan puasa 11 Muharram untuk menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Yang kedua, memperbanyak taubat dan istighfar. Awal tahun Hijriah menjadi momentum muhasabah diri. Kita mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun dan memperbanyak istighfar serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Muharram dapat jadikan awal yang baik untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran melalui membaca, memahami, dan mengamalkan kandungannya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang sangat dicintai Allah. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan akan menumbuhkan kepedulian sosial serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Muharram menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga, dan sesama umat Islam. Silaturahmi mendatangkan keberkahan, umur, dan rezeki. Yang keenam, memperbanyak zikir dan doa. Perbanyak membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Zikir akan menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperkuat semangat hijrah. Makna hijrah bukan hanya berpindahan tempat, tetapi perubahan dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dapat diwujudkan dengan meninggalkan maksiat, meningkatkan ibadah, menjaga akhlak mulia, menebarkan kedamaian dan toleransi. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI, rahimakumullah. Apa pesan dakwah di sini? Muharram mengajarkan kepada kita bahwa pergantian tahun hijrah bukan sekedar pergantian angka, tetapi momentum memperbarui niat dan meningkatkan kualitas keimanan. Setiap muslim hendaklah menjadikan Muharram sebagai awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Sebagai penutup, mari kita isi bulan Muharram dengan puasa sunnah, sedekah, zikir, membaca Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memperoleh rahmat, ampunan, dan keberkahannya. Wallahu a'la bin sawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Zulhelmi SAG dengan judul Muharram Momentum Hijrah dan Memperbanyak Amal Saleh. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rumah produksi Imaginary resmi merilis official poster film drama komedi Operasi Pesta Copet. Poster terbaru ini memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang nekat merencanakan pencopetan besar di Festival Musik Pesta Pora. Official poster menampilkan Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Christo Emmanuel sebagai Adut, Zulfa Maharani sebagai Tia, dan Kawi Labiba sebagai Melody. Keempatnya digambarkan sebagai kelompok copet amatir yang dihimpit berbagai persoalan hidup dan tinggal di ibu kota. Dalam poster tersebut, mereka terlihat berada di sebuah markas sederhana di dalam bus terbengkalai. Di belakang mereka terpampang papan berisi strategi pencopetan dengan target fantastis mencapai 600 juta rupiah saat Festival Musik Pesta Pora. Produser Ernest Prakasa mengatakan Operasi Pesta Copet tidak hanya menghadirkan hiburan saja, film ini juga memperlihatkan bagaimana para copet bekerja secara terorganisasi sehingga penonton bisa lebih waspada. Abelly Pictures menghadirkan film horor Lastri Arwah Kembang Desa yang disutradarai Hendry Tifo. Film ini diproduseri Joe Richard dan Hendry Tifo dengan naskah karya Puji Lestari. Cerita berpusat pada Atmi yang diperankan Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah itu menuntut balas atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah tersebut dikenal sebagai Lastri yang diperankan Hana Saraswati. Kembang desa pada masa mudanya, Lastri menikah dengan Turengo yang diperankan Gary Iskak, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Atmi muda juga menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri dari Turengo. Wahana Kreator menghadirkan film drama seni Merayu Tuhan. Adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar, film ini disutradarai Cesa David Lukmansyah dan dijadwalkan untuk ditayangkan di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sofia yang diperankan Lutesha. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan Ricky Diah Pitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya. Ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupannya.

Kembali lagi malam hari ini bersama Fathan Mubina. Selamat malam Kota Padang. Bagaimana kabarnya? Semoga semua keadaan baik-baik aja. Dan teman pro 2, aku lagi-lagi nemenin kamu semua di malam hari. Kemarin udah malam ya, sekarang malam lagi. Yang pasti di pro 2 Padang, teman terbaik kamu di frekuensi 90,8 MHz. Atau kamu juga bisa dengerinnya di rri.co.id. Terus juga bisa didengerin di aplikasi kita RRI Digital. Nah, kebetulan teman pro 2, pada jam 19.05 ini aku juga mau ngajak kamu semuanya ke Pro 2 FM Jakarta. Karena ada yang menarik, yaitu kita bakal ikut program atau acara Music Live Chat. Yang malam hari ini bintang tamunya ada istrinya Andika, yaitu Usi Sulistiawati bersama Edit dan Dewi.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyowati.
2: Halo. Datang lagi ke sini,
1: benar.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar, kan? Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya. Bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kan, ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: enak kan nafasnya, jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, agak susah sih. 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari dong.
2: Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini pas 2, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa, udah 3 kali aku.
0: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah,
2: dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya.
2: 5 bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: jadi
0: sayang juga.
1: Iya benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka Tandika tadi ya. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic teman berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic nggak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga ya, kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus. Tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Uce.
2: Lagi.
1: Oke, Kak Uce, tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung dipilih gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: udah
2: lama. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya? Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu
1: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal kan sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku? Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix nih.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya. Kan? Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, iya, banyak ini lah. Banyak. Lumayan.
2: Bener. Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia
2: gitu. Ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Kalau lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lah lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru habis.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini
2: iya,
1: sih.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan. Komit nggak? Komit ya udah.
1: Jalanin gitu. Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu
2: fun ya. Project. Bener.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya. Bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerin.
2: Di luar negeri dengerin. Pas kanan kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, pernah.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menantang.
0: Benar-benar. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget bak. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Yeah, kan.
1: Gitu jadi. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum
1: jadi
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Ya. Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah,
2: gitu. Jadi kayak harus okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Re. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Anakku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak.
2: Iya,
0: jauh-jauh ya.
2: Alright. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum?

0: lagi.
1: Udah ada video klipnya, bisa diusi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
1: Iya. Behind the scene. Iya.
0: Benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
1: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
1: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
1: Udah gak ada video klip, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena juga gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
2: masa sih? Aku masih nontonin
0: kok. Tapi kebanyakan sekarang tuh ini orang, visualizer.
1: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
2: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
2: Nah, aku juga masih ngerasain
1: ketik rek ya benar-benar. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
2: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
2: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
1: Oke. Okay, okay.
2: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
2: Aman ya?
0: Aman
2: ya?
0: Dong. Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Kak Usi.
2: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
2: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau hasbun.
1: Stress dong.
0: Aduh.
2: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama, jawatan untuk Kak Usi.
1: Ya.
2: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
1: Cat person.
2: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Kopi.
1: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
1: Okay. Suka matcha.
2: Oh, okay.
1: Suka matcha, makanya kopi aja.
2: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes Asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
2: baiklah.
0: Oke. Okay.
1: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
1: Makanan pedas.
2: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
1: Santai.
0: Oke. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
1: Di rumah aja.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
1: Lari lah. Udah pasti tuh.
2: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
2: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
1: Ada
2: berapa?
1: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah... main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: kan?
1: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu.
0: Iya, kasihan.
1: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
2: Thank you.
1: Kalau dog aku takut sama dog.
2: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
1: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, sampai
1: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
1: bercanda. Aku lari, dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
2: Tapi positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
1: Tapi bener gak sih?
2: Bener.
1: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
2: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
1: Iya. Sampai sekarang takut.
2: Oke,
0: selanjutnya.
2: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti.
1: Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
1: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
2: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
1: Enggak pernah juga. Aku gak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
2: Oh, nice.
1: Buat kafeinnya ya
2: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
1: Teh.
2: Oh, yang manis-manis, teh. Oke.
0: Oke,
2: next. Alright. Berarti valid yang enggak
0: ada
2: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang. Ya.
1: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
2: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
1: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
1: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
2: Apa tuh? Raket atau apa?
1: Tas lah.
0: Tas.
1: Ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
2: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
1: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
2: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
1: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket-paket.
2: Wah.
1: Mbak-mbak pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
2: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
2: Oke, nice.
0: Alright.
2: Selanjutnya.
0: Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas? Pedas nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
1: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih. Kurang sih, kurang agak kurang gitu.
2: Oke, benar. Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
1: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
2: Benar.
0: Oke, okay, benar.
1: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku, makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih, aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
2: Oke.
1: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
1: ya santai. Benar. Itu bukan berarti gak tanggung jawab, nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku gak mau satu arah.
2: Gitu.
1: Bukan yang tegas tapi gak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
1: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
2: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
1: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
2: Okay.
1: Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
2: lebih kuat lah.
1: Lebih kuat gitu kan
2: mentalnya.
1: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
2: lumayan.
1: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar. Benar. Gitu. Benar.
1: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Kalau
1: sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
2: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
2: Oke, nice.
0: Oke.
2: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
1: Di rumah. Mana,
0: di rumah. Oke.
1: Aku kalau di rumah ya mager. Aduh, udah malas gitu.
2: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
2: Tetap ya untuk sekarang lari.
1: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
2: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
1: Mau.
2: Nyanyi sambil lari.
1: Oh. Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
2: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
1: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
2: Demi apa?
1: Iya, karena kan buat ini kan apa?
2: Nafas
1: kan.
0: Oh iya, benar sih.
1: Wow. Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
2: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
1: Benar hari itu beneran.
2: Wow.
1: Iya, buat nafas kita. Oh, jadi makin kuat.
0: Iya gitu. Sih, pernafasan bener-bener.
2: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
2: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
2: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright, ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya request lagunya. Itu aja.
0: Ya, benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawei Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Kembali lagi bersama Fathan Mubina di Radio Republik Indonesia Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi gimana, luar biasa banget kan? Ada Usi Sulistiawati, istrinya Andika, di Music Live Chat bersama Edith and Devi malam hari ini. Dan betul teman Pro 2 di malam hari, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Ini di jam 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu yang seru juga teman Pro 2, ini aku mau ngajak kamu semuanya, kita mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu malam hari ini yang sudah datang. Kita bakal ngebahas tentang masalah kesehatan gigi teman Pro 2. Dan malam hari ini sudah ada Dokter Gigi Farhan Wiranda. Selamat malam dokter.
1: Halo, selamat malam bang.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nih boleh kenalan gak dokter? Dokter Gigi Farhan Wiranda nih dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Dokter Gigi Farhan Wiranda, biasa kerap dipanggil Farhan. Dan saya asal dari Solo bang.
0: Dari Solo.
1: Iya.
0: Dokter, berarti saya manggilnya Dokter Farhan aja ya? Aku manggilnya Dokter Farhan aja ya?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, kalau Dokter Farhan tuh prakteknya di mana sih?
1: Nah, untuk sekarang saya berpraktik di Gaya Dental Clinic di Kota Padang.
0: Gaya Dental Clinic di Kota Padang?
1: Iya.
0: Oke, itu di mana tuh lebih tepatnya?
1: Nah, untuk Gaya sendiri itu ada dua cabang di Kota
0: Padang.
1: Oh, ada
0: dua cabang?
1: Iya, ada dua cabang. Ada yang di Simpang Haru dan Veteran. Nah, kebetulan saya di cabang yang Veteran, bang.
0: Veteran. Iya. Nah, kalau boleh tahu ya, Dokter Farhan. Sebenarnya Dokter Farhan tuh udah berapa lama sih jadi dokter gigi?
1: Oke. Nah, disclaimer dulu, saya adalah fresh graduate.
0: Oh, saya, fresh graduate? Ya. Wow.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga baru tamat. Dan kalau dihitung-hitung dari pas saya kelar, itu satu tahunan.
0: Satu tahunan?
1: Iya, tapi saya melalui proses internship terlebih dahulu. Dan untuk saya udah mulai proses bekerjanya itu sekitar 6 bulan 7 bulanan lah.
0: 6 bulan 7 bulan?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa banget. Baru fresh graduate ya.
1: Iya, masih fresh banget.
0: Seger
1: ya.
0: Banget nih. Oke, Dokter Farhan, pada malam hari ini kita bakal ngebahas ini teman Pro 2 tentang dental emergency. Ini kan kalau ngomongin atau dengar-dengar kata dental, tadi udah sebenarnya udah dengar dokter gigi sih udah tahu ya kita bakal ngarahnya kemana gitu kan. Tapi mungkin teman-teman Pro 2 belum pernah mendengarkan atau jarang banget istilah dental emergency. Mungkin boleh dijelasin sebenarnya dental emergency itu apa sih?
1: Nah, oke. Nah, jadi dental emergency ini sendiri adalah kegawat daruratan dalam kedokteran gigi yang memerlukan respon yang cepat dan segera. Dan bahkan ini juga bisa mengancam nyawa kita. Nah, jadi walaupun ini kedokteran gigi, kadang orang menganggap sepele tentang gigi, bang. Nah, kan tetapi ada emergensi dalam kedokteran gigi itu, gitu sebenarnya. Jadi memang perlu proses atau respon yang sangat cepat. Nah, makanya disinilah nanti saya jelaskan beberapa dental emergency yang sering terjadi di masyarakat.
0: Tapi kalau menurut Dokter Farhan sendiri, untuk saat ini masyarakat Indonesia itu udah ini gak sih, kayak udah cukup sadar tentang pentingnya kesehatan gigi itu?
1: Kalau menurut saya pribadi, sudah mulai, tapi masih banyak beberapa orang yang masih lalai begitu, bang.
0: Oke. Nah, itu kan tadi emergency itu pokoknya memang bener-bener ya se-emergency itu kan. Tapi ini membahasnya tentang kesehatan yang ada di rongga mulut ini. Nah, itu kalau emang dental emergency itu kondisi apa aja sih yang termasuk dalam hal tersebut?
1: Sebenarnya ada beberapa, ada banyak juga sebenarnya bang yang berhubungan dengan dental emergency yang benar-benar urgent gitu, yang perlu kita rawat urgent cepat. Nah, pada malam ini saya akan membahas 4 topik yang terkait dengan dental emergency.
0: Ada 4 topik. Nah, itu apa aja tuh?
1: Oke, yang pertama itu yang lumayan sering terjadi pada orang.
0: Lumayan sering.
1: Iya, lumayan sering, mau itu anak-anak, orang dewasa, bahkan yang sudah berumur. Nah, itu abses submandibula.
0: Abses submandibula.
1: Ya, submandibula.
0: Oh, sub, ada SUB-nya.
1: Iya,
0: gitu. Oh. Ini abses mandibula tuh jadi absesnya lagi mandi bola. Beda teman produk ya. Jadi abses ya pakai B ya, mandibula. Itu apa sih? Tapi ada subnya juga. Itu apa sih, Dokter Farhan?
1: Abses submandibula itu jadi abses itu adalah pembengkakan yang biasanya itu berisi nanah gitu bang, yang penuh dengan bakteri dan mikroorganisme yang lainnya.
0: Oke.
1: Nah, jadi abses submandibula itu awalnya itu berasal dari lubang gigi. Dan biasanya tahap-tahapnya ini dia bukan langsung jadi abses submandibula, Bang. Abses submandibula itu yang benar pembengkakan yang sudah sampai di pipi. Yang sudah ekstraoral, pembengkakan di pipi bahkan sampai ke leher.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
1: Dan itu sumbernya dari lubang gigi.
0: Itu sama kayak gondokan enggak, apa beda tuh?
1: Oh, beda.
0: Oh, beda ya.
1: Ini kan infeksi bakteri dari lubang gigi.
0: Berarti maksudnya kan ada nanah, ada atau kayak yang nonjol gitu dari dari lubang giginya, atau emang gara-gara nanah itu tiba-tiba pipi bengkak aja gitu.
1: Nah, jadi kalau misalnya kalau orang melihat bahasa awamnya seperti bisul. Seperti bisul seperti itu. Nah, jadi dia tahap-tahapnya pada gigi yang berlubang berarti itu sudah menjadi infeksi pada giginya, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi awal tahapnya dia sakit dan nyeri aja dulu pada pasien. Jadi pembengkakannya itu baru diawat di dalam gusi aja dulu. Di dalam gusi, akhirnya tidak lakukan perawatan pada gigi tersebut, akhirnya dia menjalar atau ibarat infeksi itu makin luas sehingga sampai ke pipi, dan yang ditakutkan itu sampai menghambat jalur nafas, Bang.
0: Oh, bisa tuh?
1: Iya, bisa.
0: Karena yang tadi bisa ke leher.
1: Sampai ke leher,
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Dan biasanya pada pasien yang memiliki penyakit tersebut, yang pertama yang dirasakan itu nyeri hebat. Benar-benar nyeri hebat.
0: Oke.
1: Setelah itu dia keterbatasan muka mulut, Bang. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ingin melihat keterbatasan membuka mulut atau pembukaan mulutnya normal, boleh dengan menggunakan 3 jari. Kita buka mulut kita, semampu kita, lalu kita masukkan 3 jari. Kalau 3 jari itu pembukaan kita normal, tidak ada masalah.
0: Itu cara ngetesnya gitu. Ya, berarti kalau pokoknya normal tuh 3 jari.
1: 3 jari.
0: Kalau 4 jari udah abnormal. Iya, ya 3 jari.
1: Misal 2 okay. jari atau 1 jari, berarti ada kelainan berarti.
0: Begitu. Oh iya, ngerinya yang sampai leher itu ya.
1: Iya.
0: Ini masalah lubang gigi, saya udah sempet ngobrol juga sama sebelumnya ada dokter gigi juga, dokter Angelica juga, sama dari ya. Gaya juga ya, kan.
1: Saya
0: udah pernah, ini sebenarnya ada gigi lubang saya nih. Ini belum dirawat-rawat ini. Ini udah beberapa hari sebenarnya saya udah ada niatan gitu kan. Jadi itu biasanya dibiarkan aja atau emang ya karena kebetulan sial aja? Atau emang harusnya ya itu kalau udah gigi lubang tuh langsung di ini, ditindak?
1: Jadi gini, Bang. Gigi yang berlubang, kan dalam gigi kita tuh ada persarafannya juga. Jika lo sudah mengenai persarafan, itu bisa berpotensi menjadi infeksi seperti tadi. Nah, seperti gigi yang berlubang atau sisa akar pada gigi. Nah, mungkin kayak sekarang abang atau banyak orang seperti ini, Bang. Ya, gigi saya biasa-biasa aja kok, Dok. Gak ada sakit, saya gak ada keluhan. Tapi sebenarnya Anda itu menyimpan bom waktu. Jadi yang seketika dia bisa meledak tanpa pengetahuan kita.
0: Agak ngeri ya.
1: Iya.
0: Itu pentingnya kita sadar tentang kesehatan gigi ya. Harus memperhatikan gigi terus ya.
1: Dan penanganannya pun, Bang, kita penanganannya itu lebih ekstra lagi, Bang. Jadi itu biasanya langsung dibawa ke IGD. Dan yang menangani itu biasanya dokter spesialis bedah mulut. Dan langsung dijadwalkan untuk operasi pada kasus seperti itu.
0: Langsung ke bedah mulut.
1: Iya, Bang. Jadi itu memang perlu tindakan di ruang OK. Jadi untuk teman-teman yang memiliki gigi berlubang, walaupun tidak sakit, lakukan perawatan secepatnya sebelum dia meledak. Gitu.
0: Jadi bom waktu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini harus jadi renungan saya. Oke. Itu abses submandibula.
1: Iya.
0: Selain itu, selain tentang nanah juga apa hal yang lainnya? Yang abses submandibula itu emang fokusnya ke situ atau ada lagi itu?
1: Iya, dia memang yang nyeri hebat pembengkakan yang infeksi tadi itu memang yang berisi nanah. Nah, dan memang nantinya pas perawatannya pun memang di ruang OK dan kita lakukan insisi atau disayat dan dikeluarkan absesnya.
0: Dikeluarkan
1: nanahnya gitu, Bang.
0: Itu tadi tuh ada abses submandibula. Iya, nah, betul. Selain itu,
1: nah, selanjutnya itu ada namanya dislokasi TMJ.
0: TMJ?
1: Nah, TMJ itu adalah kepanjangannya ini, temporomandibular joint. Kalau bahasa awamnya itu sendi rahang.
0: Sendi rahang, temporum?
1: Temporomandibular joint.
0: Mandibular joint.
1: Jadi kenapa rahang kita bisa terbuka, tertutup, bergeser kiri dan kanan? Karena adanya sendi di depan telinga kita. Itulah TMJ itu.
0: Oh, ini berarti juga ngarah ke dokter gigi, juga ngarah ke situ juga ya, ke rahang. Kirain saya rahang ntar beda lagi tuh. Walaupun emang di rongga mulut lagi, tapi kalau misalnya kayak mau operasi itu kayak operasi plastik, itu beda lagi berarti ya.
1: Sebenarnya bang, kalau kayak operasi plastik tentang pemotong rahang itu kedokteran gigi harus ikut andil.
0: Oh.
1: Ya karena misalnya gini, ada pemotongan rahang. Hmm. Memang ini dalam konteksnya bedah plastik. Hmm. Tapi yang tahu gigitan normal pasien itu dokter gigi.
0: Hmm.
1: Jadi yeah, kita yeah, bukan yeah, hanya secara estetis bagusnya, tapi secara fungsional pun juga bagus.
0: Oke. Okay. Terus ini yang tadi tentang dislokasi TMJ itu. Kalau itu apa tuh?
1: Jadi kan sendi rahang kita ini tuh ada penguncinya. Nah, dislokasi ini suatu kejadian saat sendi rahang itu terlepas pada kunciannya. Sehingga kita tidak bisa membuka dan menutup mulut kita. Dan akan tertahan seperti itu. Dan penanganannya ya, kita kembalikan posisi sendi rahangnya seperti semula.
0: Itu sebabnya apa? Tiba-tiba kekunci.
1: Jadi penyebabnya itu misalnya menguap terlalu lebar. Tertawa terbahak-bahak terlalu lebar. Atau menangis teriak-teriak atau bagaimana. Yang pembukaan mulut kita tuh melewati batas normal.
0: Wah, agak ngeri juga ya. Ya. Kelewatan juga kalau mangap ya. Tiba-tiba langsung kekunci gitu kan.
1: Ya, makanya seperti menguap dan tertawa itu dengan kita menutup mulut. Seperti tertawa menutup mulut itu sebenarnya sebuah tindakan untuk menjaga kita supaya tidak terlalu lebar mukanya.
0: Oh iya ya, kalau nguap kan juga ketahan juga kan mulut.
1: Iya betul.
0: Bukan hanya cuman tangannya di depan mulut doang, tapi emang benar-benar nahan banget kan.
1: Betul
0: nguap
1: sekali.
0: Ya. Kalau bersin beda lagi, bersin nggak nguap, nggak mungkin kalau bersin nguap kan. Nggak mungkin kalau bersin mangap.
1: Iya.
0: Oke, itu tadi ada dua dulu ya, tentang dental emergency yang termasuknya itu ada abses submandibula sama dislokasi sendi rahang ya.
1: Iya,
0: nanti kita lanjut lagi, Dr. Farhan, mungkin beberapa, masih banyak sebenarnya kan? Untuk pembahasan kita malam hari ini
1: ya,
0: masih ada dua lagi.
1: Masih ada dua pembahasan lagi.
0: Ada dua pembahasan lagi yang masuk ranah dental emergency. Ya. Ini juga penanganannya juga nanti mungkin teman-teman Pro 2 penasaran juga gimana. Kamu bisa aja langsung drop your questions di YouTube kita. Ini udah ada langsung yang mau bertanya ya. Nanti kita bakal jawab pertanyaannya, tapi kita break dulu pada malam hari ini.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
8: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
9: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
10: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: the side. Big man.
1: Drawn over the top of Donna Rubin.
0: Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026. Swiss melawan Kolombia. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 sama Fathan Mubina dan juga Dr. Farhan malam hari ini. Ya dokter, kita lanjut lagi ngobrolin tentang dental emergency. Okay. Tadi udah ada beberapa yang dijelasin ya, apa aja sih yang termasuk dalam emergency gigi ya. Ini sebuah yang bisa dikatakan apa sih tadi, bukan penyakit sih, tapi emang harus segera dioperasi dan lain sebagainya gitu ya.
1: Yang harus mendapatkan respon yang cepat dan penanganan yang cepat.
0: Respon dan penanganan yang cepat, itu dia teman pro 2. Tadi ada abses submandibula, terus ada dislokasi sendi rahang dan juga TMJ. Ini tadi aku sempat mau, kirain ada yang mau bertanya, tapi kebetulan ini memberi semangat untuk dokter gigi Farhan Wiranda. Semoga masyarakat luas paham dengan kesehatan gigi lebih dini. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Makanya beberapa kali memang udah ada pembahasan tentang dokter, tentang gigi-gigi di Pro 2 FM ya. Kita ngobrolin kesehatan, khususnya malam hari ini. Kita bahas tentang abses mandibula bersama dokter Farhan. Lanjut lagi, mungkin dokter Farhan, apalagi sih yang kondisi apa aja yang masuk dan dental emergency.
1: Oke, nah untuk pembahasan selanjutnya, trauma pada gigi.
0: Trauma pada gigi.
1: Trauma ini bisa kita artikan seperti terbentur, terjatuh, atau giginya terbentur misal seperti meja, atau kecelakaan di motor ataupun di mobil. Nah pokoknya terbentur gigi itu.
0: Iya.
1: Nah untuk pembahasan yang ketiga ini, itu untuk anak-anak terlebih dahulu.
0: Nah, karena kalau masalah jatuh-jatuh, keseimbangan memang anak, keseimbangannya masih belum sempurna kan kadang-kadang kan. Paling yang sering paling jatuh. Iya.
1: Namanya anak-anak kita sangat susah lah untuk membilangnya. Apalagi misalnya anak itu udah sekolah.
0: Iya, aktif banget lah pokoknya. Main-main, emang seneng main, emang berhak mereka main. Betul. Tapi kadang-kadang ya itu, ada aja tiba-tiba musibah pulang-pulang mama.
1: Iya, betul.
0: Ya gimana?
1: Nah, jadi pembahasan yang ini itu adalah namanya apikal penetrasi. Apikal penetrasi. Nah, itu adalah suatu kejadian saat trauma pada anak, pada saat misalnya anak-anak itu terjatuh dan giginya terbentur. Dan yang paling sering terjadi itu pada gigi depan anak. Nah, apikal penetrasi itu seperti apa? Yaitu saat gigi dia terbentur, gigi itu masuk ke dalam tulang, ke dalam gusinya, Bang. Masuk dan akar gigi itu menembus gusinya.
0: Aduh. Ngebayanginnya agak ngeri ya.
1: Yeah.
0: Itu berarti misalnya jatuh gigi atas, depan gigi atas. Itu karena terdorong akhirnya benar-benar langsung masuk nembus ke atas lagi tuh.
1: Betul, menembus ke gusinya. Kan kalau gigi kita ini tuh ada mahkotanya yang paling atas dan ada akarnya.
0: Mahkota tuh yang kelihatannya.
1: Yang terlihat sekarang.
0: Putih ini ya.
1: Dan ada akar yang di dalam tulangnya. Nah, jadi kan kalau bentuk akar itu dia runcing, Bang.
0: Iya.
1: Jadi pada saat terjatuh, terbentur, shuk, tembus deh.
0: Oke.
1: Dan kenapa bersifat emergensi juga? Ini, Bang. Takutnya pada anak-anak, misalnya itu gigi susunya yang sering terjadi seperti itu, Bang. Takutnya menghambat atau mengganggu pertumbuhan gigi dewasanya yang masih tertanam dalam tulang kita. Nah, takutnya mengganggu pertumbuhan gigi dewasanya. Dan juga biasanya karena sisi yang tajam tersebut menusuk bibir dalam pasien tersebut atau anak-anak tersebut.
0: Menusuk
1: bibirnya karena dia tembus dan runcing tadi, dia mengenai bibirnya.
0: Sehingga
1: menyebabkan luka pada bibirnya. Mungkin disebut sama orang-orang seriawan, padahal itu bukan seriawan. Kalau bahasa ilmiah itu ada, dia menyebabkan ulcus decubitus namanya.
0: Ulcus decubitus. Iya, runcing keluar dari gusi, akarnya ya keluar dari gusi, terus ya kena menusuk, mulut.
1: Kena mulut, sehingga anak tersebut akan merasa kesakitan, dia akan susah makan, apalagi ya pada anak-anak itu masih proses tumbuh kembang. Dan nanti apabila itu mengganggu makannya, dia pasti akan susah untuk tumbuh kembang, Bang.
0: Nah, bagus untuk anak. Kan anak-anak tuh memang kita umur 5 tahun atau ya di bawahnya lah, itu kan memang masih proses pertumbuhan gigi ya. Kadang ada copot sendiri. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu tadi kan emang udah sempat bilang kan bakal berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi. Itu emang bakal tertahan di situ aja atau emang ya suatu saat juga bakal bisa copot sendiri terus numbuh lagi atau gimana itu?
1: Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu untuk melakukan tindakan pada kejadian apikal penetrasi tadi, Kalau untuk anak-anak ini bang, kita harus melihat umurnya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
0: Oke. Okay.
1: Karena umur ini sangat berperan penting dalam menentukan rencana perawatan pada anak.
0: Hmm.
1: Karena pada anak-anak umur 6 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun, itu adalah proses pergantian gigi dari gigi susu hingga gigi dewasa. Nah, jadi kita perlu melihat umur anak tersebut untuk sebelum melakukan tindakan pada anak tersebut. Nah, untuk gigi seperti itu biasanya yang sudah mengganggu anak biasa langsung dicabut saja, bang.
0: Hmm.
1: Karena kalau kita biarkan takutnya nanti menghambat pertumbuhan gigi dewasanya dan juga anak sudah merasa kesakitan.
0: Mm-hmm.
1: Dan sudah melukai bibir dan gusinya.
0: Agak ngeri juga itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau misalnya dicabut kan itu gusi nembus gusi yeah. kan. Nah, itu gusinya nanti bakal bolong kayak gitu aja tapi apa sembuh sendiri?
1: Nah, alhamdulillahnya bang, untuk keadaan rongga mulut kita ini itu sangat cepat penyembuhannya, bang.
0: Hmm.
1: Mau itu gusi kita, bibir kita bagian dalam.
0: Hmm.
1: Itu untuk proses healing, proses penyembuhan itu lebih cepat dibandingkan dengan luka luar, bang.
0: Hmm.
1: Dan bahkan tidak, hampir tidak terlihat meninggalkan jejak. Contohnya lah kita kayak cabut gigi.
0: Yeah,
1: setelah 1 bulan, 2 bulan, udah datar aja. Udah bagus aja proses penyembuhan.
0: Oke. Oh, berarti untuk yang apikal penetrasi itu lebih tentang trauma karena gigi itu menusuk
1: yeah.
0: ke dalam. Kalau misalnya lepas total kan karena nggak selalu jatuh itu menusuk gitu kan, kadang-kadang jatuh tiba-tiba patah atau copot itu beda lagi itu.
1: Nah itu pembahasan selanjutnya nanti.
0: Pas
1: sekali.
0: Berarti kalau apical penetrasi itu pokoknya tentang gigi yang masuk ke gusi aja.
1: Oh iya, yang masuk ke dalam.
0: Ke gusi. Kalau kena tulang?
1: Nah itu dia yang menembus tulang itu bang. Menembus tulang dia sehingga dia muncul di daerah gusi ini runcingnya.
0: Kan gusi itu emang tulang. Saya masih agak bingung nih.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Berarti kena dong tuh berarti tulang rahangnya dong.
1: Iya.
0: Wah, ngilu. Oke. Itu apikal penetrasi akibat dari dampaknya dari trauma ya.
1: Iya.
0: Terus selanjutnya ada apa lagi nih yang bagian dari dental emergency ini?
1: Nah, untuk pembahasan yang terakhir dan pas sekali dengan yang abang bilang barusan. Kalau trauma kan gak selalu masuk ke dalam. Gimana kalau dia terlepas? Nah, itulah namanya avulsi.
0: Oh, ada lagi avulsi.
1: Iya. Avulsi ini juga sering terjadi pada anak-anak dan juga pada orang dewasa. Avulsi itu suatu kejadian pada saat kita gigi kita terkena trauma. Misalnya kita kecelakaan motor, terjatuh, terbentur. Nah, gigi kita itu keluar utuh dari soketnya. Keluar full dari soketnya.
0: Keluar utuh tuh artinya berarti...
1: Sampai ke ujung-ujung akarnya.
0: Sampai akar-akarnya.
1: Nah, okay. Jadi ini memang paling sering terjadi. Dan juga ini sangat penting bagi teman-teman yang mendengarkan. Apabila mendapatkan kejadian seperti itu atau melihat orang dengan kejadian seperti itu, tahu penanganan cepatnya, bang. Nah, jadi... misalnya ada orang yang mengalami seperti itu, gigi terlepas dari soketnya, hal yang harus pertama dilakukan cari giginya.
0: Cari giginya?
1: Iya betul, cari giginya. Nah jadi saat giginya terlepas, kenapa kita harus mencari giginya? Karena kita bisa melakukan perawatan replantasi pada gigi, kita masukkan gigi itu ke dalam lagi.
0: Bisa tuh?
1: Bisa.
0: Namanya replantasi.
1: Iya.
0: Jadi tapi kalau emang seakar-akarnya tuh yang copot ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya patah itu beda lagi itu.
1: Beda
0: ya?
1: Lagi ceritanya.
0: Oke, terus habis itu?
1: Nah, jadi kita bisa memasukkan gigi tersebut ke dalam soketnya lagi. Dan kenapa harus seperti itu? Dia dari ketimbang kita menggunakan gigi palsu. Tidak ada yang seenak gigi asli, bang. Mau semahal apapun gigi palsu Anda, tidak akan ada yang seenak gigi asli. Percayalah. Makanya jaga giginya.
0: Iya. Oke.
1: Nah, jadi untuk prosedurnya atau apa tindakan kita nantinya misal kita mengalami seperti itu atau melihat orang seperti itu. Jadi pertama kan kita cari giginya. Nah, setelah itu pas saat kita membawa ke dokter gigi atau ke IGD itu enggak sembarangan bisa kita masukin, kita ambil giginya, kita masukin kantong, enggak sesimpel itu, bang. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, jangan pegang akarnya, pegang mahkota giginya. Pegang mahkota giginya saat kita ingin membawanya ke dokter gigi atau ke IGD. Karena apa? Gigi kita ini bang, sebenarnya dia tuh tidak menyentuh seutuhnya dengan tulang. Jadi gigi kita ini, kan kita gigi kita tertanam sekarang ini, tidak sepenuhnya menempel dengan tulang bang. Jadi gigi kita ini sebenarnya tuh diikat dengan kayak serabut-serabut namanya ligamen periodontal.
0: Wow.
1: Jadi dia bukan menyentuh langsung tulang. Dengan tulang.
0: Iya.
1: Nah pada saat gigi terlepas itu, serabut-serabut atau ligamen periodontal itu dia masih ada. Dan itu perlu kita pertahankan. Makanya saat kita mengambil giginya, jangan pegang akarnya. Takutnya merusak ligamen periodontal tadi. Kita harus pegang mahkota.

0: kan susu murni itu ya, harus susu bingung murni. Tuh. Kalau ludah lebih fleksibel mana nih kira-kira? Ludah atau mendingan susu gitu?
1: Mendingan susu, dan juga kita melihat pasiennya, Bang. Kadang kan ini yang sering tuh pasien kecelakaan dengan membawa motor. Ya, kadang pasiennya tidak sadarkan diri atau bagaimana. Misal pasien sudah berdarah-darah atau bagaimana, atau tidak sadarkan diri lah. Kan susah kita untuk intinya. Kita sebagai misalnya orang yang membantu ya, dengan mengamankan giginya, masukkan ke rendaman air susu murni atau UHT tadi, kita bawa ke dokter.
0: Wah iya, ini menarik nih dokter Farhan ya. Jadi ini juga harus pengetahuan sama masyarakat lain ya. Bukan mereka yang emang kena musibahnya, tapi juga masyarakat lain yang pas di kejadian, ya nauzubillah kita gak berharap ada trauma atau kejadian tersebut kan, tapi ternyata giginya lepas dan apa sih, ketemu tuh giginya di jalan, langsung diambil aja gitu kan. Tapi ngambilnya itu harus yang mahkotanya. Jangan sampai yang ujung lancipnya itu yang dipegang.
1: Betul
0: tuh
1: sekali.
0: Bisa mungkin terus dicari cairan, wadah, terus pakai air susu murni. Kalau emang gak ketemu ya pakai air ludah. Tapi kalau air ludah gak mungkin air ludah orang lain pasti. Oke.
1: Nah, setelah itu nanti dokter akan melihat dulu pasiennya, Bang. Kalau aman, kalau ada luka yang perlu dilihat dulu, habis itu kita masukkan giginya ke dalam soketnya tadi, ke soket pasien yang ompong yang terlepas tadi, dimasukkan dan diikat giginya dengan gigi sebelah-sebelahnya agar gigi itu stay di posisi itu.
0: Oke. Beda sama behel kan? Itu cuma diikatnya pakai
1: kawat.
0: Oh, pakai kawat.
1: Bukan kawat behel tapi ya. Memang kita lilit giginya itu dengan gigi kiri kanannya untuk mempertahankan gigi itu di posisinya. Dan harapan kita giginya itu akan menguat kembali. Ligamen periodontalnya mengikat lagi pada kondisi dalam tulangnya. Nah, setelah itu giginya otomatis giginya sudah mati, Bang. Karena dia sudah terlepas dari soketnya. Otomatis pembuluh darah dan saraf-sarafnya itu sudah terputus. Karena dia terlepas tadi. Makanya setelah direplantasi tadi dan giginya sudah kuat kembali, dilakukan perawatan saraf pada giginya.
0: Oh, berarti beda apa sih istilahnya? Gak kayak seperti semulanya sebenarnya. Giginya tuh emang sebenarnya udah mati aja gitu,
1: sudah
0: kan?
1: Sudah mati karena sudah terputus persarafannya tadi terkeluar. Nah, dengan kita pertahankan ya, sudah kita masukkan, kita lakukan perawatan saraf ya, kita sudah mempertahankan gigi itu. Karena dalam kedokteran gigi, Bang, mau sebagaimanapun kita berusaha mempertahankan gigi pasien. Pencabutan adalah jalan terakhir saat tidak ada jalan lagi untuk gigi tersebut.
0: Berarti kalau penguatannya itu dari gusinya sendiri, gusinya makin lama makin ini?
1: Tulangnya, Bang. Jadi dia berusaha beradaptasi lagi dengan tulang dan mengikat kembali, dan nantinya dia akan kuat kembali. Dan itu perlu dilakukan kontrol rutin nantinya pasien datang lagi.
0: Tapi yang itunya udah terputus, yang saraf-sarafnya itu sebenarnya udah terputus ya?
1: Saraf-saraf itu sudah terputus, makanya kita perlu lakukan perawatan saraf nantinya.
0: Perawatan saraf tujuannya?
1: Karena giginya sudah mati, otomatis tidak ada persarafan pada gigi tersebut. Dan jikalau tidak ada persarafan, bisa jadi gigi itu menjadi infeksi dan pembengkakan. Seperti pembahasan di awal tadi, yang infeksi gigi tadi. Bisa jadi bengkak, nyeri hebat. Makanya perlu lakukan perawatan saraf pada giginya.
0: Oke. Itu dia menarik juga tentang avulsi ya. Ini luar biasa banget, Dokter Farhan. Berarti ada hal yang kufahami lagi sama Moroduan. Tapi ya itu, masih penasaran. Berarti giginya misalnya kalau bukan trauma lagi, maksudnya kayak makan yang keras-keras itu masih aman-aman aja kan sebenarnya kan? Karena memang udah penguatannya dari tulang yang udah ini lagi, beradaptasi lagi itu,
1: betul
0: kan? Itu saraf ya, tujuannya perawatan saraf itu tujuannya biar nggak ada infeksi-infeksi lagi itu. Oh, tapi emang udah pokoknya status giginya sebenarnya mati.
1: Iya, giginya mati. Seperti misalnya gigi yang sudah berlubang besar yang tidak ada keluhan, itu giginya sudah mati.
0: Oke. Nah, kalau untuk Dokter Farhan sendiri, udah pernah nanganin dental emergency ini belum sih?
1: Sejauh ini sudah pernah beberapa, Bang. Pertama beberapa? Seperti abses submandibula tadi. Dan itu kebetulan saya lagi proses internship dan saya datang ke IGD untuk menangani pasien tersebut. Apabila pembengkakan atau absesnya ini di dalam rongga mulut, itu saya keluarkan, Bang. Dengan saya insisi gusinya, lalu saya lakukan

0: message atau dipijit sampai nanahnya benar-benar keluar. Nah, nantinya tentang abses yang di luarnya itu nanti kompetensi dari spesialis bedah mulutnya.
1: Oh, kalau giginya berarti enggak operasinya maksudnya enggak yang sampai pembedahan itu beda lagi ya kalau giginya. Iya,
0: dibedah.
1: Oh, giginya dibedah juga.
0: Nanti pembedahannya dari dalam atau dari luar? Dari oleh spesialis bedah mulutnya. Tergantung nanti kondisi absesnya bagaimana.
1: Giginya enggak dicabut kan atau
0: biasanya giginya dicabut, Bang?
1: Oh, dicabut.
0: Sudah dicabut karena sudah infeksi seperti itu. Karena akses infeksinya itu sumbernya dari gigi itu, Bang. Makanya sebelum giginya menjadi seperti itu, dirawatlah dulu giginya.
1: Oke. Nah, dari berbagai kasus yang datang ke klinik nih, keluhan darurat apa yang paling sering Bang Dokter Farhan temui?
0: Yang paling sering itu adalah abses pada gigi. Tapi abses yang belum menjalar submandibula. Biasanya itu masih abses masih di dalam rongga mulut. Abses preapikal namanya, Bang.
1: Abses preapikal. Nah,
0: jadi itu tahap sebelum submandibula tadi, abses yang di luar mulut tadi. Dia tahap sebelumnya itu pembengkakan masih di dalam gusinya aja. Karena rata-rata, Bang, dan warga orang-orang masyarakat Indonesia datang ke dokter gigi saat giginya sudah sakit. Rata-rata iya. Seperti itu.
1: Iya. Harusnya untuk perawatan gigi tuh ada ininya gak sih? Kan kayak misalnya kalau motor gitu kan ngasih oli sebulan, 2 bulan atau berapa bulan sekali lah. Kalau gigi tuh juga
0: ada, pasti ada. Jadi untuk kontrol rutin check up ke dokter gigi itu minimal sekali 6 bulan.
1: 6 bulan sekali ya?
0: Iya, okay. 6 bulan sekali. Nah, jadi di situ bisa melakukan pembersihan karang gigi dan juga general check up tentang apa-apa saja yang ada. Karena kenapa 6 bulan sekali? Karena ada dilakukan penelitian, karang gigi dan lubang gigi itu terbentuk dalam 6 bulan. Makanya kita perlu lakukan cross-check sekali 6 bulan.
1: Oke. Penting nih sama Pro 2 untuk kita sama-sama pahami. Dan mungkinnya harus kita praktekkan ya. Karena memang sepenting itu.
0: Iya, Bang. Karena gigi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup.
1: Iya. Kayak kalau saya yang saya rasa nih, karena sering ngunyahnya pakai kanan, kayaknya ada perubahan nih. Tidak apa namanya nih?
0: Simetris. Nah, itu dia, Bang. Kelainan sendira. Sendirahan ini banyak juga kelainannya selain dislokasi tadi. Seperti TMD, nama temporomandibular disorder. Seperti nyeri sendirahan. Itu karena kebiasaan mengunyah sebelah sisi. Suka menggertak-gertakkan tidur menggertak-gertakkan gigi saat tidur. Nah, itu yang membuat sendirahan itu sakit. Dan juga ini, Bang, misal kehilangan gigi, misal gigi geraham kita hilang, otomatis nggak seimbang dong kunci gigitan kita. Itu nanti bisa sakit sendirahan kita.
1: Nah, Dokter Farhan, apakah semua misalnya kita sakit gigi itu bisa diredakan dengan obat nyeri?
0: Obat adalah suatu tindakan untuk meredakan saja. Perlu digarisbawahi, bukan mengobati. Jadi kita memberikan obat untuk meredakan sakitnya saja. Kalau ingin hilang sakitnya, kita lakukan perawatan pada kondisi
1: itu. Nah, itu kapan tuh seseorang tuh harus kayak segera banget ke dokter dan nggak boleh nunda lagi?
0: Sebenarnya mau ada dan tidak ada keluhan, datang saja ke dokter gigi jika kita belum pernah melakukan pengecekan ke dokter gigi. Dan misalkan ada gigi yang berlubang, segera datang. Apabila itu masih bisa ditambal, lebih baik langsung ditambal. Jika lo sudah mengenai sarafnya tadi, perlu dilakukan perawatan saluran akar atau PSA.
1: Nah, kalau tadi kan tentang abses mandibula itu kan tentang nanah ya, atau pembengkakan gak? Kalau misalnya benturan terus sampai berdarah gusinya, itu masuknya apa tuh?
0: Benturan
1: sampai perlu dilihat. Sampai gusinya berdarah.
0: Perlu kita lihat lagi dengan lukanya itu bagaimana. Perlu juga kita pengecekan dari ronsen apakah gigi atau akar yang di dalam ini aman, tidak ada retak, tidak ada patah. Begitupun juga dengan tulang rahangnya.
1: Tapi maksudnya kalau udah berdarah itu langsung aja ya ke...
0: Iya, langsung saja datang ya. Gitu, Bang.
1: Oke. Luar biasa banget, Dokter Farhan. Terima kasih banget ini untuk insight-insightnya malam hari ini. Tentang dental emergency dan beberapa kondisi yang termasuk ya. Tadi ada abses submandibula, terus sama dislokasi sendirahan. Hati-hati teman Pro 2 kalau kamu ada yang nguap, nggak usah lebar-lebar. Selain bisa bikin dislokasi, takutnya ntar ada laler yang masuk. Ada juga apikal penetrasi dan juga avulsi. Itu dua-duanya ya hampir sama ya, tentang trauma ya. Benturan, kalau yang apikal itu gigi masuk ke dalam. Terus kalau avulsi itu gigi yang copot tapi secara utuh.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang patah itu gimana, Dok?
0: Kalau patah, kita harus melihat dulu besar patahnya bagaimana. Kalau misalnya patahnya masih bisa kita lakukan perawatan, kita bisa lakukan bang. Jadi kita PSA dulu giginya, yang patah itu nggak kita pakai, tapi yang tertanam di dalam tulang itu yang masih bisa kita pakai. Nanti kita build up lagi seperti gigi dengan pemasangan pasak. Ibarat pondasi giginya misalnya patah, kita lakukan perawatan saraf terlebih dahulu, terus kita tanamkan pasak, terus kita build up lagi giginya, bisa kita pakaikan crown.
1: Tapi masih akarnya masih gigi yang masih, patah itu?
0: Masih.
1: Oh, itu yang kata dibaut-baut di murmur itu ya?
0: Itu beda lagi.
1: Oh, beda lagi?
0: Implan.
1: Oh, implan. Oh, kalau ini ya paling lubang dikit, terus ntar dikasih ini, buat cairan apa sih itu namanya?
0: Yang mananya, Pak?
1: Yang misalnya patah, kan mau biar kayak semula lagi itu di apain tadi?
0: Setelah di PSA, setelah itu kita isi saluran akarnya, terus kita tanamkan pasak seperti pondasi gitu bang.
1: Pasak.
0: Terus kita build lagi giginya dan kita pasangkan crown.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Farhan. Tapi sebelum mengakhiri obrolan kita pada malam hari ini di Ngobrolin Kesehatan, mungkin boleh dong untuk kayak closing statement-nya, untuk pesan atau saran-saran sama teman-teman Pro 2 malam hari ini, silahkan dokter.
0: Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan sepelekan tentang gigi kamu. Gigi itu sangat penting dalam kehidupan. Jagalah sebaik-baiknya karena itu adalah aset kita nanti sampai tua. Dan gigimu adalah mahkotamu.
1: Oke, itu Dr. Farhan, terima kasih. Mungkin setelah ini Dr. Farhan ada aktivitas kembali. Selamat melanjutkan aktivitas atau mungkin mau istirahat. Nih, biasanya jadwalnya malam hari, bukan?
0: Ada biasanya.
1: Oh, biasanya ada ya. Ya mau kemana pun Dr. Farhan, selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat beristirahat. Kalau gitu, selamat malam Dr. Farhan. Semoga ntar bisa berjumpa kembali.
0: Okay.
1: Kayaknya memang sudah waktunya saya untuk menjadwalkan ke dokter gigi teman Pro 2. Oke, teman-teman, Pro 2, sama-sama kita udah dengarkan pembahasan tentang dental emergency malam hari ini bersama Dr. Farhan. Farhan Wiranda ya sama Pro 2 ya. Dan udah banyak yang dibahas. Mungkin kalau kamu penasaran lagi, masih mau memahami, mencoba memahami lagi, kamu bisa nonton siaran ulangnya di YouTube kita di RRI_Pro2Padang. Kita bakal lanjutin kebersamaan kita dengan lagu-lagu dan hiburan lainnya, masih sama Fathan Mubina malam hari ini. So stay tune terus di 90,8 MHz.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
6: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
7: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
6: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
7: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
6: Kalau bagasi?
7: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
8: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
9: Dipulangkan kepada Allah.
10: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
11: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
12: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Ketika senja datang, ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam, saat semuanya telah pergi. Bayangmu kembali menghilang.

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Ada Clara dari Dialog Senja yang menemani malam hari kamu saat ini, teman Prodo. Dan selain itu juga masih banyak lagi lagu yang bisa kamu request, karena kita udah ada di Kopstang Kopi Satang malam hari ini. Tadi sama-sama kita dengerin, ego telah menghasutku untuk kembali padamu, namun logika berkata baiknya aku menjauh. Ada gak sih di antara kamu? Ya, pada akhirnya memang hubungan kamu harus kandas, berpisah. Tapi entah kenapa perasaan kamu tuh kalau ngeliat dia bawaannya ya balikan. Padahal kamu tahu ketika kamu sama dia, kamu gak pernah bahagia sama sekali. Makanya baiknya tuh kamu menjauh-jauh sejauh-jauhnya, nomor 2. Lupa-lupa, gak harus ngelupain sih. Bagaimanapun kan, ada yang namanya ikatan tali silaturahmi. Tapi kalau udah sama-sama punya istri, sama-sama punya suami, sama-sama ya punya, udah punya pasangan sendiri, nah itu udah harus, jangan pernah dengan santainya bilang kita cuma mau bersilaturahmi kok. Enggak, teman Prodo, itu beda lagi, teman Prodo. Jaga perasaan pasangan kamu. Ya, teman Prodo, malam hari ini kamu yang mau request lagu juga silahkan di WA kita. Terus juga ada yang mau disampaikan, ada yang mau ngobrol, boleh-boleh aja, karena kita malam hari ini nyantai dengerin lagu-lagu sambil ngopi, sambil curhat. Atau ada yang mau bahas film malam hari ini, teman Prodo. Kemarin aku sempat bahas ya beberapa tentang film yang aku tonton di hari Minggu. Itu ada bioskop tuh Minions and Monsters. Worth it? Gak se-worth it itu karena membosankan. Tapi ya aku rekomendasiin sih untuk kamu semuanya. Kalau yang penasaran, kalau emang udah sering ngikutin tuh Minions, kali ini bukan Despicable Me tapi Minions and Monsters. Jadi full ceritanya tentang Minions yang mencari tuan yang jahat. Gak tau kenapa kerjaannya nyari tuannya tuh yang jahat gitu. Orang mah menserve atau melayani yang baik-baik. Ini emang diciptakan untuk melayani seorang yang jahat. Tapi masalahnya, uniknya, konyolnya, emang tingkah Minion, orang tuan yang jahat aja, sejahat-jahatnya orang tuh bisa aja tiba-tiba udah hilang gitu aja, udah meninggoy gitu aja di tangan mereka, tangan pelayannya sendiri. Apalagi kalau bukan Minion. Ya, teman Pro 2, tadi lupa. Iya, di WhatsApp kita di 0811-6655908. Terus juga di 0751-27482. Kita lanjut dulu ke Christian Ama featuring KZ, Senandika.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Masih dari kawasan Sudirman 12 malam hari ini, kita tadi lagi dengerin nih patah hati dari Citra Scholastika. Siapa di antara kamu lagi patah hati teman Pro 2? Mau curhat? Curhat aja teman Pro 2, gak usah dipendem-pendem. Gak usah dipendem-pendem teman Pro 2, cerita aja sama kita malam hari ini. Terus juga ada yang mau disampaikan ya, fine-fine aja gitu. Atau kalau emang masih mau merenung aja, gak apa-apa sambil dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM Padang kali ini. Yang lagu-lagunya kita buat yang lagi melo-melo aja dulu teman Pro 2 sambil ngopi gitu kan. Untuk aku juga yang lagi kecantolan sama cappuccino. Padahal aku sendiri orangnya yang gak kayak ngopi banget atau si paling paham kopi. Enggak juga teman Pro 2. Malah sebelum-sebelumnya ya aku kalau ke cafe shop atau kayak Point Coffee di Indomaret di sana ya di Bekasi gitu kan, itu paling nyarinya yang non sugar, bukan non sugar tapi yang non coffee, jadi yang manis-manis, banter-banter hazelnut, choco atau juga apa ya, kemarin-kemarin ada juga yang Oreo-Oreo gitulah teman Pro 2. Nah, gak tahu kenapa nih akhir-akhir ini, mungkin karena udah ingat umur kali ya. Karena udah ingat umur dan juga udah lumayan waktunya nih, kadang-kadang harusnya udah ngantuk, harus berusaha bangun lagi, makanya itu akhirnya kecantol deh sama cappuccino. Awalnya dari cafe shop aja sih, diajak sama teman buat nongkrong, lama-lama penasaran. Ya baru 3 kali sebenarnya sih, tapi enggak tahu kenapa kayaknya asik juga, nikmat juga ya. Walaupun emang belum terbiasa dengan rasa-rasa pahitnya, tapi bedanya kalau sama americano, pertama kali aku ngerasain kopi pahit itu teman Pro 2, kopi yang pahit itu americano dengan gaya-gayaannya di rumah satu Bekasi itu. Bang, mesen bang apa? Americano. Pas dicoba, apa ini? Minuman apa ini? Apakah ini minuman layak yang diminum? Tidak mungkin ada minuman seperti ini. Tapi ya banter-banter kopi ABC yang mix ya, yang ada gula dan susunya. Itu kan masih agak manis ya teman Pro 2, yang gak terlalu pahit banget. Terus pernah nyobain akhirnya kopi, kopi bubuk gitu, espresso apa-apa ya teman Pro 2, pokoknya bubuk sasetan yang memang ternyata itu kopi asli. Emang semua kopi asli sih, tapi maksudnya kopi yang gak dicampur dengan gula, gak dicampur dengan apapun. Itu perlahan-lahan coba sampai akhirnya kemarin habis pulang cuti, itu juga dibawain kopi saset warna putih, ada gambar West Sumatra, terus juga pokoknya banyaklah variannya. Kita coba deh tuh di kosan, pas kita seduh, kita minum, langsung WA keluarga, ini kopi apaan? Ini kopi apaan? Kok rasanya begini? Iya, harus pakai gula. Oh ya ampun. Tapi mau gimana ya? Udah nyeduh, syukur-syukur akhirnya kebanyakan nomor 2. Kalau nggak banyak itu pasti rasanya beda lagi tuh. Dan udah tuh satu saset, ya udahlah kebesokannya nyoba lagi saset berikutnya. Tapi tetap kalau ke coffee shop itu aku nyarinya yang non coffee, yang manis-manis, banter-banter kopi susu. Nah, kali ini enggak tahu nih kenapa lagi kecantol aja nih sama cappuccino. Walaupun enggak manis, ada rasa creaminya. Nah, rasa creaminya itu yang ngebantu teman Pro 2. Awalnya pahit dulu kan, tapi udah semakin sedikit creaminya itu kan udah yang di atas itu makin kecampur. Pertama kali deket-deket kafe sini sih. Apa ya? Jalan di daerah mana ya kafenya ya? Deket sama, kamu tahu ini namanya teman Pro 2? Dadar Beredar. Ya pokoknya daerah-daerah situ teman Pro 2 ada kafe. Pertama kali nyoba cappuccino. Oh, ternyata cappuccino tuh yang biasanya ada artnya tuh, yang di atas-atas pakai krim-krimnya tuh dibentuk-bentuk dulu gitu teman Pro 2. Dan pertama kali itu nyoba, ya akhirnya menarik juga ya rasanya, lumayan ya, walaupun masih belum terbiasa tapi creaminya tuh yang

0: bantu. Habis itu coba pesan lagi di cafe shop yang beda. Kali ini coba pakai yang normal sugar. Dan ternyata malah gak cocok, malah kerasa pahitnya.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM Padang RRI, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ada gak diantara kamu juga sama biasanya kalau ke coffee shop itu nyarinya ya minum-minuman yang non coffee gitu, minum-minuman yang manis untuk menemani kegiatan kamu, entah itu ngerjain tugas atau nongkrong sama temen atau main game sama temen. Lucu ya, orang nongkrong di coffee shop terus kerjaannya main game. Ya nggak ada masalah sebenarnya sih, tapi ya itu, untuk aku sendiri memang masih mempertanyakan gitu kan, sebenarnya coffee shop itu ada untuk apa sih? Apakah kita untuk ngobrol-ngobrol aja atau ya cuman sekedar duduk sambil menikmati minuman yang notabene memang harganya lumayan ya. Kalau setiap hari, di antara kamu ada nggak sih yang hari-harinya tuh cuman diisi dengan ke coffee shop? Gimana keuangannya? Boleh cerita dong gimana caranya biar nggak habis-habisnya. Soalnya kalau aku tipenya kalau diajak temen kan buat nongkrong gitu kan, kayaknya nggak enak aja gitu. Kita cuma mesen kopi doang dan misalnya temennya ada 4 atau 5, walaupun ada 5 kopi di meja, tapi kita berjam-jam di sana kayak kurang banyak nih, nggak enak juga nih sama yang pemilik coffee shopnya. Makanya akhirnya harus beli makanan atau platter-platter gitu mempro dua. Ada nggak kamu yang ngerasain kayak gitu juga? Iya ah, jangan cuman kopi aja. Tapi ya itu, kadang-kadang pas mau beli platternya atau snack-snacknya atau makanan yang beratnya kayak lumayan ya. Tapi sampai saat ini sih emang aku enjoy-enjoy aja ketika diajak temen buat nongkrong di sana. Nggak ngerasa kayak gak terlalu ngerugiin banget sih, karena memang pada akhirnya yang kubutuhkan bukan nongkrongnya aja, tapi ngobrolnya. Dan memang ngobrol bisa di mana aja sih, kantor juga bisa, terus taplau juga bisa, sampai di pinggir jalan trotoar juga bisa aja sebenarnya. Tapi kan memang untuk coffee shop sendiri, itu kenapa dia kadang-kadang Instagramable. Jadi emang dibuat yang cozy aja lah tempatnya, yang nyaman aja untuk ngecil. Bukan ngecilin diri ya teman-teman berdua, tapi untuk nyantai aja. Makanya ya satu sisi kamu juga harus perhatikan, jangan sampai kamu kebablasan. Hari-hari ngopi itu bahaya juga kan buat kesehatan. Hari-hari ngopi itu kan juga bahaya juga buat keuangan. Jadi sesekali, dua kali, tiga kali, nah udah itu aja teman pro 2. Sebulan bolehlah diplot untuk beberapa kali ke coffee shop. Kecuali emang diantara kamu kayak, ah ntar kalau nggak ke coffee shop, ini soalnya diajak temen, nggak enak ntar takut nggak diajak-ajak lagi kalau main kemana-mana. Ya, nggak harus ngikutin kata temen ya teman pro 2 ya. Kamu tinggal bilang aja, ya mungkin nanti di kesempatan lainnya, jangan lupa ngajak aku lagi ya. Itu dia teman pro 2, mungkin diantara kamu juga ada yang mau cerita gitu. Gimana menurut kamu untuk pengalaman ke coffee shop? Terus juga entah tujuan kamu apa. Dan biasanya kalau ke coffee shop itu ngapain aja, sama siapa aja? Oke, ini menarik nih. Halo, sebentar ya. Kita akan gabungkan terlebih dahulu ke perangkat kita. Dengan siapa dan di mana ini? Halo? Halo? Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Hasan.
0: Halo, ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Nana di Belimbing City, Bang Fatan.
0: Nana Belimbing City?
1: Iya, Perumnas Belimbing, Bang Fatan.
0: Perumnas Belimbing tuh di mana tuh?
1: Lo belum pernah kesini, Bang Fatan ya?
0: Ini Kota Padang, masih di daerah Kota Padang atau di mana?
1: Masih, Bang Fatan.
0: Oh, masih.
1: Arah Kuranji.
0: Nah, ngarahin gitu aja aku juga udah masih belum tahu tuh. Karena masih belum tahu, masih belum hafal nama daerah-daerahnya, Nana.
1: Oh iya, oh. Nanti kapan-kapan Nana ajakin keliling Padang.
0: Tapi
1: sebenarnya Nana juga Padang juga belum banyak yang dijelajahi semua juga walaupun dari lahir udah di Padang.
0: Lo belum jelajahin semuanya walaupun dari lahir. Ini berarti Nana asli Padang ya?
1: Asli Padang Mahwatan, cuma papa Nana tuh orang Bugis, Sulawesi Selatan.
0: Wow, udah berapa tahun di Padang berarti kalau orang tua?
1: Kalau papa itu dari dia umur 10 tahun udah merantau. Kalau orang Bugis itu kan terkenalnya merantau Bang Fatan.
0: Wah iya ya. Oh orang Bugis merantau. Tapi bukannya Sumatera Barat juga terkenal orang-orangnya sering merantau ya?
1: Ya tapi orang Bugis lebih berlayar tepatnya Bang Fatan naik kapal. Iya.
0: Wih 10 tahun itu sama orang tuanya juga atau emang sendiri?
1: Ceritanya dulu di kampungnya papa itu di Maros, Sulawesi Selatan itu ada perang antar kampung. Jadi semua keluarganya udah dibunuh gitu Bang Fatan. Agak sadis ya ceritanya.
0: Iya.
1: Jadi papa ini anak satu-satunya dan dia diselundupkan orang suruh pergi. Ayo pergi tinggalkan kampung ini kalau enggak kamu juga akan dibunuh katanya kayak
0: aduh,
1: gitu.
0: Aduh. Oh Bugis ya.
1: Iya, kalau Makassar itu agak keras juga adatnya Bang Fatan. Mereka kalau iya, perang iya. antar kampung itu memang sampai punah satu keluarga atau satu kampung.
0: Tapi pernah ke Bugis sebelumnya, Nana?
1: Enggak pernah.
0: Belum pernah, pernah ya?
1: Iya, belum pernah. Terus bahasa sana juga aku enggak pernah diajarin sama papa. Walaupun aku punya nama, dikasih nama Daeng sama papa. Cuman aku enggak tahu bahasa sana.
0: Daeng tuh jatuhnya kayak marga, bukan?
1: Gelar-gelar untuk kalau di kita cari di KBBI itu gelar bangsawan untuk orang Bugis sebenarnya.
0: Aduh, tapi emang agak ngeri juga ya tadi ceritanya ya dari ayah ya. Anda tuh ya. Berarti banyak dong ayah, banyak cerita dari ayah Anda gitu kan bagaimana ngerantau terus dari umur 10 tahun di kota berarti sendirian kan?
1: Iya, akhirnya dia terdampar lah di Teluk Bayur sini makanya dia dibesarkan sama orang di sini. Makanya ketemu sama mama aku di sini. Mama aku asli Padang.
0: Asli Padang.
1: Ini salam kenal dulu buat Bang Fatan ya. Nana baru ini pertama nelfon sama Bang Fatan nih. Baru pernah masuk.
0: Iya sama, salam kenal juga ya Nana ya. Iya kita lupa salam kenal ya. Udah cerita sana sini iya. aja ya. Tapi menarik-menarik Nana.
1: Iya Bang Fatan aslinya orang mana?
0: Aku orang Bekasi.
1: Oh Bekasi.
0: Bekasi itu Jawa Barat.
1: Iya benar.
0: Baru di Padang
1: Kumaha
0: nih.
1: Kumaha Damang berarti.
0: Gimana?
1: Kumaha Damang berarti.
0: Kumaha Damang. Kalau Bekasi itu lebih campuran banyak suku ya. Karena perbatasan Jakarta sama juga Bogor, Depok, pokoknya banyak lah. Nah kebetulan kalau untuk orang tua aku sendiri itu Jawa, Lampung lah lebih tepatnya. Lampung yang memang dulu kan ada migrasi besar-besaran tuh kan orang Jawa ke Lampung. Tapi ya itu, bahasanya bahasa Jawa gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah tapi kalau aku lebih ke Betawi, karena memang besarnya di Bekasi tuh lebih banyak orang-orang Betawi. Kadang-kadang makanya agak nyablak ngomongnya.
1: Iya benar. Tapi nyampe ke Padang karena kerja atau gimana?
0: Iya karena kerja. Baru tahun kemarin aku ke Padang.
1: Oh gitu.
0: Dulu
1: aku sebenarnya dengar Pro 2 ini, RR ini baru setiap Lebaran sebenarnya dikasih handphone tombol gitu sama ponakan aku. Terus dengar radio gitu makanya pengen gabung ke Pro 2, ke Pro 4 juga.
0: Pro 4 berarti udah pernah ke Pro 4 ya Nana ya?
1: Lumayan sering.
0: Lumayan sering ya. Iya. Sebelumnya aku di Pro 1 juga pernah tuh.
1: Oh di Pro 1, kalau di Belimbing sini Pro 1 kurang jernih suaranya.
0: Iya. Okay.
1: Dan itu sekarang kan mereka lagi bahas bola terus aku gak ngerti bola.
0: Sama Nana, kadang-kadang aku juga ngebahas bola. Tapi kalau aku cuma buat informasi, kalau di Pro 1 kan memang ini RRI itu sedang memeriahkan namanya Pesta Bola ya. Karena kan ada Piala Dunia 2026 tuh. Itu kan gelaran yang istilahnya besar lah setiap 4 tahun sekali.
1: Iya, itu makanya cafe shop juga rame jadinya. Kan?
0: Iya, buat nobar ya.
1: Cafe shop ya.
0: Iya, nah cafe shop. Kalau Nana sendiri, orangnya suka yang ke coffee shop nggak?
1: Benernya Enggak sih Bang Fatan, anak-anak rumahan aja.
0: Anak rumahan aja. Tapi suka ngopi enggak?
1: Ya, tapi ada lah. Ngopi itu udah enggak lagi sejak tahun 2022 kayaknya udah enggak ngopi lagi karena asam lambungnya udah parah banget.
0: Aduh, ada asam lambung ya?
1: Iya. Enggak bisa lagi kena kopi.
0: Iya ya. Itu
1: walaupun white coffee enggak juga bisa.
0: Enggak bisa berarti ya. Harus berarti emang harus jauh-jauh dari kopi ya. Tapi ya, memang enggak, untuk Nana sendiri enggak terlalu ngebutuhin banget kan kopi kan, karena kadang-kadang kan kopi itu dibutuhin untuk kayak kita tuh biar seger lagi aja, karena untuk menyelesaikan pekerjaan enggak sebenarnya enggak seperlu itu kan Nana kan.
1: Kalau dulu iya Bang Fatan. Jadi kalau dulu enggak ngopi itu malah kan waktu Nana di Medan teman bilang, "Kok ngopi dulu?" Udah semak kali pikiran kau tengok katanya.
0: Aduh tapi iya gitu, ya asam iya. Lambung ya ampun ya, semoga jauh-jauh.
1: Tapi Nana dulu cappuccino gitu, yang suka minum tuh cappuccino sasetan gitu.
0: Ah, cappuccino sasetan ya, yang ada tetap rasa manis-manis kan, kalau sasetan tuh biasanya tuh kan ya.
1: Iya, itu bisa 2 bungkus langsung seduh itu Bang Fatan.
0: Nah lo 2 bungkus. Kalau aku sekarang emang juga sama. Dulu-dulu tuh kopinya pokoknya yang mix sama gula lah. Ada kan emang yang sasetan cappuccino tuh juga lumayan doyan lah. Yang luwak kopi. Tapi sekarang nih cappuccino yang memang dari coffee shop, yang dari bijinya. Gak tahu sih, aku gak terlalu paham banget kopi sih. Tapi ya itu, gak tahu kenapa nikmatin aja. Lagi nikmatin aja.
1: Ya pernah sih kalau nyoba kayak latte art. Itu tuh pernah, kalau misalnya diajak-ajak teman sekali-sekali boleh lah. Cuman kalau yang terlalu nongkrong di coffee shop terus ya enggak.
0: Iya. Aku juga enggak terlalu. Tapi pernah dikerjain enggak sama teman? Karena kalau aku pernah tuh, apa, mereka kan lagi nongkrong, terus ada yang item-item, suruh nyobain dikit dulu. Aku padahal udah tahu kalau itu Americano, makanya udah agak terbiasa aja. Kalau Kanada sendiri pernah enggak dikerjain gitu sama temennya?
1: Sebenarnya aku nggak ngerti ngebedain Robusta, Americano, yang kayak gitu aku nggak ngerti.
0: Sama aku juga. Cuman ya itu dari bentukannya aja, bukan dari bentukannya, dari warnanya aja. Kalau udah hitam banget tuh pasti pahit banget.
1: Nah, tapi sebenarnya dulu aku sempat penikmat kopi pahit juga sebenarnya.
0: Wow.
1: Iya sempat, tapi sejak itulah terakhir minum-minum kopi pahit itu yang akhirnya berhenti total, udah enggak lagi.
0: Oke. Nana, kayaknya kita obrolannya sampai sini dulu ya. Ntar semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi mungkin boleh nih, Nana, kalau mau request lagu malam hari ini, mau dengerin lagu apa?
1: Nah, sederhana aja dari Sheila on 7.
0: Sheila on 7. Coba kita lihat dulu.
1: Sederhana.
0: Sheila on 7. Oh, sederhana, ada.
1: Oke, Bang Fatan.
0: Kita bakal puterin. Mungkin boleh dong salam-salamnya sama teman-temannya atau sama keluarganya.
1: Salam pertama buat Bang Fatan.
0: Terima kasih.
1: Lagi ya.
0: Salam kenal, Nana.
1: Ya, terus buat semua teman Pro 2 yang lagi denger aja, yang setia dengerin Pro 2.
0: Oke, siap kalau gitu, Nana.
1: Ditunggu lagunya, Bang Fatan.
0: Siap. Sampai jumpa, Nana. Selamat malam.
1: Makasih. Selamat malam, makasih.
0: Sama-sama. Itu dia, ada Nana malam hari ini. Mau mendengarkan lagu Sheila on 7, Sederhana.

0: kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

babak 16 besar. Big Match. Hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

School Movements tentang seseorang yang mungkin memang harus jauh dari kampung halamannya, entah itu merantau atau memang pada akhirnya ya harus berpisah sama teman masa kecilnya, tapi akhirnya di sana dia malah merasa terasingkan. Yang biasanya kalau di kampung ya itu memang suasananya lebih asik aja, kita lebih deket aja sama mereka yang ya nerima kita apa adanya, main dengan apapun itu, main bola, lari-larian, ngejar layang-layang. Tapi ketika harus berada di kampung orang, atau mungkin malah harus ada di ruang metropolitan, kota besar, itu jarang menemukan teman yang pada akhirnya ya udah kita merasa terasing dan kesepian saat berada di perjalanan. Dan akhirnya cuma bisa ngebayangin teman-teman yang lagi kumpul sama senang-senang tapi tanpa dirinya. Itu dia teman Pro 2 yang malam hari ini menemani malam hari kamu, yang juga punya experience yang sama mungkin ketika akhirnya kamu harus ngerantau ke kota atau malah ke kampung orang, dan padahal kamu udah nyaman sama teman-teman kamu yang ada di kampung halaman kamu sendiri. Tapi mau bagaimanapun, yang ngerantau itu juga untuk keberlangsungan hidup kamu, teman Pro 2. Memang agak sedih ketika ngebayangin, wah, mereka gimana ya kabarnya ya? Mereka nongkrong tanpa aku, ketawa-tawa, sedangkan aku di sini sendiri-sendiri aja, sepi-sepi aja. Ya semangatlah teman Pro 2, sabar, kamu coba buka hati lagi, buka ruang lagi bagi orang-orang yang memang bagi orang-orang lain yang coba kamu ajak ngobrol, coba kamu dekatkan. Karena memang siapapun itu, kita butuh yang namanya teman untuk berbicara, untuk ngobrol. Begitupun dengan keluarga. Keluarga itu ya teman kita, sahabat kita, teman Pro 2. Tapi ikatan darahnya harusnya lebih besar lagi. Jangan sampai malah harusnya sering cerita sama keluarga tapi malah gak berani cerita sama keluarga, ceritanya sama orang lain. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi lagu 420 featuring Carita Utami yang menceritakan tentang sebuah hubungan yang harus terpisah dengan tembok yang besar banget.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

BTW teman Pro 2, ini aku mau cerita. Aku habis selesai sudah maraton Teach You a Lesson. Itu dia teman Pro 2, drama Korea tentang apa ya, badan, pokoknya ada instansi yang dibuat di bawah Kementerian Pendidikan untuk menangani kasus-kasus tentang pembulian, terus juga hak-hak guru. Pokoknya ya hampir semuanya kayaknya memang relate ya ceritanya dari dunia pendidikan. Tapi namanya drama, namanya film, itu kan kadang-kadang harus ada yang dilebih-lebihkan untuk memancing yang namanya rasa ya, perasaan gitu kan. Dan juga ya harus ada yang didramatisir. Nah itu dia teman Pro 2. Tapi pada akhirnya ya memang itu benar-benar kayak relate banget. Gimana seharusnya sekolah itu mampu membuat para siswanya tanpa terkecuali itu merasa aman, merasa tenang untuk belajar di sekolahan. Nah, ini juga perannya bukan hanya tenaga pendidikan yang ada di sekolah, tapi juga bagaimana orang tua yang juga bertanggung jawab, terus sama apalagi pemerintah. Karena kalau dari ceritanya sendiri, pertama itu udah sampai episode 10 ya teman Pro 2 ya. Di akhir-akhir itu terkait penyaluran narkoba yang terjadi di ruang lingkup remaja. Ini di drama Teach You a Lesson ya, bukan, gak tahu deh kalau ternyata di dunia nyata juga, bukan di dunia nyata, di Indonesia juga ada. Dimana remaja menjadi korban, harus menjadi seorang distributor atau kurir narkoba, itu kan bahaya banget. Makanya itu yang harus menjadi perhatian untuk orang tua. Pertama itu tentang pembulian. Itu saat ini masih banyak banget terjadi. Belum lagi ini benar-benar berita yang menyakitkan sekali. Seorang senior membakar junior-juniornya karena mau diaduin, ancaman, dan itu ruang lingkup pesantren. Sebuah ruangan, sebuah tempat yang di dalamnya ada pendidikan tentang keagamaan yang harusnya dipegang sebagai norma. Tapi ternyata, wah, gak kebayang ya teman Pro 2 ya. Bagaimana rasa khawatir, rasa takut. Pesantren kamu gak bisa ketemu orang tua. Pesantren kamu gak bisa nelpon orang tua. Karena memang gak boleh ada perangkat elektronik di sana. Tapi sayangnya sama yang pengurusnya, pimpinannya, malah orang tuanya juga. Itu benar-benar terjadi kan teman Pro 2. Benar-benar relate sama yang terjadi di drama Teach You a Lesson. Karena seorang anak merasa gak nyaman, merasa gak aman, berusaha mengadu sama orang tuanya. Orang tuanya menanggapi dengan ke pihak yang berwenang, ke pihak sekolahnya juga untuk diproses segala macam. Tapi ternyata pihak sekolah gak berani untuk apa-apa karena sekolahnya itu juga akan ada penilaiannya. Takutnya malah nanti mereka mendapat nilai yang kurang negatif, akhirnya gak banyak yang mau masuk sekolah itu. Mereka hanya mempertahankan tentang nilai sekolahnya aja teman Pro 2. Ada kan? Dan ternyata memang ada. Dan yang lebih ngerinya sampai akhirnya ada pembakaran, dan itu ternyata beneran ada juga. Karena di Teach You a Lesson juga, itu untuk fisik, sampai fisik-fisiknya, kekerasan fisik juga ada terhadap pembulian teman Pro 2. Dan ya wow, pokoknya recommended banget untuk kamu semuanya. Pokoknya ada tentang hak anak, mereka harus belajar senyaman mungkin, seaman mungkin di sekolah. Ada juga tentang hak guru. Nah ini juga menarik. Gimana saat anak-anak masih TK, memang ada rasa kekhawatiran. Tapi rasa kekhawatiran itu kalau berlebihan dan gak percaya untuk menaruh langsung sama para guru di sana, akhirnya ya itu, guru sendiri merasa tertekan. Itu benar-benar nyebelin banget. Episode berapa ya? Ketiga atau keempat ya? Jadi anaknya itu terlalu dimanja. Dan padahal anaknya itu kenapa jadi pendiam? Karena memang di rumahnya
itu orang tuanya sering berantem, orang tuanya sering bentak-bentak. Akhirnya dia cuman bawaannya takut doang. Nah, di sekolah juga kebawa kan rasa takutnya kan? Sosialisasinya berkurang. Dicoba deh tuh sama gurunya. Mengajarnya sih ya sesuai aja. Gimana harus menegurnya, gimana harus mengajaknya bercanda, gimana harus mengajaknya menjawab soal di papan tulis. Tapi orang tuanya gak setuju, orang tuanya sering ngebel, orang tuanya sering nelpon. Sampai akhirnya gurunya tertekan, gak tahu harus berbuat apa lagi, hampir bundir. Dan ya itu dia nomor 2. Itu juga banyak yang terjadi ya. Yang dimana orang tua tuh masih kurang support sama tenaga pendidikan. Malah support dengan tindak kriminal, karena memang ada tindak kriminal yang hampir terjadi di ruang lingkup sekolah. Dia malah membela anaknya dengan alasan, ya namanya juga masih anak-anak. Dan masih anak-anak itu menjadi sebuah alasan yang akhirnya membunuh karakternya di masa depan. Bukan hanya membunuh karakternya, bisa jadi suatu saat itu menjadi bom waktu bagi orang tuanya sendiri, mati di tangan anaknya. Nah, agak ngeri, lebih ngeri lagi kan teman pro 2. Ya itulah, udah. Kayaknya udah sampai situ ya teman pro 2. Pokoknya semua yang aku tonton itu bawaannya kayak merasa kemenangan aja ketika BPH, itu badan pengawas yang memang dia punya kuasa, punya kewenangan tanpa batas. Mereka mendisiplinkan anak-anak yang kalau sistemnya kan, sistem pendidikannya guru itu gak boleh mukul, pokoknya gak boleh memberikan hukuman. Nah kalau hadirnya BPH ini, dia bisa untuk memberikan hukuman, memberikan pelajaran yang pasti tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi memang untuk menyadari tindakan yang siswa-siswi atau para pembuli buat, biar mereka sadar gimana sih rasanya menjadi korban. Walaupun akhir-akhir itu agak gregetan tuh, karena ada anak remaja yang dia tuh otaknya kayak apa ya, manipulatif banget. Nah gitu teman pro 2. Oke lah kalau gitu, berakhir sudah kopi setengah malam hari ini. Obrolan sana sini. Thank you untuk Kak Nana tadi ya, yang udah cerita-cerita juga malam hari ini tentang coffee shop. Terus juga tadi kita ya recommended aja sih buat kamu yang penasaran mau nonton serial di Netflix. Aku juga bakal nonton Avatar kayaknya. Banyak sih yang mau aku tonton sih. Sama halnya yang bakal hadir di atau tayang di 9 Juli di bioskop, itu ada UFO. Oke, terakhir teman pro 2, persembahan itu di Kopstang malam hari ini dari aku. Sebelum nanti di jam 2.3 kita bakal just music aja. Nanti aku pamit dari jam 2.3.58-57an lah. Aku juga mau nonton dulu ya Argentina ya. Dani Maulana, kamu sedih? Ku perhatikan

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi di esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam semuanya, mimpi indah.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madura dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman muda bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya, yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar muda bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bahas di dalam muda bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu, salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin. Dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh kita manusia ya udah. Enggak. Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur. Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya, apa kata Allah di situ? Ya, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Adakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah jelaskan ya, bagaimana Allah jadikan air hujan itu air tawar. Ya, Allah bisa saja menjadikannya asin, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa Allah jelaskan itu? Agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hambanya yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja ya, kalau tidak minum, ya sedangkan unta saja itu butuh minum. Ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu ya, tapi membutuhkan minum, apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita? Ya, hujan mana yang menurunkannya? Lalu mengalir di sungai yang mana? Lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut? Lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum? Lalu siapa ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum? Hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon? Hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja, Allah jadikan banyak orang bekerja, hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai. Ya, Kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil. Ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina. Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur, ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Ada pula yang punya makanan, tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Oh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam kelanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Pembahasan ekspor listrik dilakukan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ke Indonesia. Pertemuan kenegaraan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kesepakatan kerjasama dalam pertemuan bilateral tersebut. Kesepakatan tersebut mencakup sektor energi, perdagangan, investasi, konektivitas, hingga pertahanan kedua negara. Sebanyak 18 kesepakatan merupakan kerjasama antar pemerintah yang melibatkan lembaga dari Indonesia dan Singapura. 8 kesepakatan lainnya dijalin oleh pelaku usaha dari kedua negara. Menteri SDM menjelaskan pembahasan ekspor listrik merupakan kelanjutan memorandum saling pengertian yang ditandatangani sejak tahun lalu. Kerjasama tersebut mencakup listrik hijau, kawasan industri hijau, serta carbon capture dan storage.

Teman Pro 2 Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simajuntak mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh membangun budaya kerja baru yang berintegritas dan profesional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Ajakan itu disampaikan saat memberikan pengarahan dan motivasi pada Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah 2026M 2026 Masehi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Rakernas menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi peningkatan layanan haji pada musim berikutnya. Daniel menegaskan transformasi Kementerian Haji dan Umrah tidak cukup hanya melalui perubahan kelembagaan. Menurutnya perubahan harus diwujudkan dalam pola pikir, budaya kerja, dan komitmen seluruh insan Kemenhaj. Kemenhaj menegaskan seluruh proses penyelenggaraan haji harus berlangsung secara terbuka dan bebas dari praktik yang mencederai kepercayaan publik. Informasi penutup, Teman Pro 2 Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap tanggal 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi penghayat kepercayaan. Ia menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Salah satu warisan tersebut adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkembang di masyarakat sejak lama. Fadli menegaskan konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Ia menegaskan negara harus hadir memastikan seluruh warga memiliki hak yang setara dalam menjalankan keyakinannya.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, hai semuanya. Balik lagi di station yang sama, 98.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2, selamat pagi everyone. Welcome back to Sepeda. Aduh, udah jam 6 ya teman Pro 2. Tapi cuacanya masih belum kelihatan nih bakal cerah apa gimana nya. Anyway, ada Cynthia Mutiara bakal nemenin kamu di Sepeda pagi ini. Sampai jam 10 nanti, kita bakal share-share pause and play dulu di jam 6 sampai jam 7 teman Pro 2, sebelum temenin kamu sama Sepeda.

0: Ah, kalah lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ca, buruan. Aduh, lama banget sih. Ca.
5: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
4: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku.
5: Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
4: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin.
2: Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
5: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion, lotion?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman-teman baik kamu, teman Prodo. Waduh, lagi heboh-hebohnya sama hasil pildun ya, teman Prodo. Orang-orang pada sedih, ada yang pada jadiin meme ya. Karena kekalahan Portugal yang harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol di laga 16 besar. Memang sih gol-gol berarti banyak, ini cuma satu gol. Satu gol ini tercipta di menit-menit akhir yang bikin Selecao dan Quinas ini berhasil melaju ke perempat final Pildun 2026 dan harus memberikan kekalahan yang tragis dari Spanyol untuk Portugal. Dan ya, of course, perjalanan bintang Portugal Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia harus terputus dan menutup bab Piala Dunia 2026 yang jadi penampilan terakhirnya. Duh, kalau kata Ronaldo yang udah 41 tahun ini, dia bilang dia kecewa, tapi dia gak ada penyesalan sama sekali karena sudah berjuang maksimal memperjuangkan Portugal. Dan untuk masa depannya bersama tim nasional, mega bintang Al-Nassr ini bilang kalau dia akan mengambil keputusan yang tepat dan gak akan terburu-buru. Dia pengen diskusi dulu sama keluarga sebelum menentukan langkah selanjutnya. Waduh, kalau kata sang bintang sih Portugal ini tersingkir oleh salah satu tim terbaik di turnamen ya. Karena emang Spanyol ini punya peluang besar untuk melangkah sampai ke partai final, teman Pro 2. Waduh, sedih ya. Ya gimana dong, namanya juga sepak bola, namanya juga pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah gak sih?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Lagi santai di sore hari.

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita tinggalin dulu olahraga sepak bola alias Pildun. Ini kamu harus tahu ada 3 petinju Indonesia yang berlaga di hari ketiga ajang Asian Boxing U19 dan U23 Championships 2026 yang digelar di Basket Hall Senayan Jakarta hari Selasa kemarin. Tapi sayangnya, satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan kalah mutlak 5-0 dari lawannya, Pangeran Fabrizio. Pangeran ini memang menang ya, 5-0. Okay. Jadi gini, yang menang itu, yang berhasil menang 5-0 itu Pangeran Fabrizio Lani yang membuka laga tuan rumah waktu bertanding di kelas bantamweight 55 kg lawan Motas Muhammad Al-Masaleh dari Yordania. Dan Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim. Sementara wasit berasal dari Aljazair, Lazizi Anton gitu. Tapi ya tetap ada satu ya teman Pro 2, satu petinju yang turun, cuman ada Pangeran dan Joshua yang juga berhasil sukses meraih kemenangan 5-0. Ada Joshua. Joshua juga menang 5-0 dengan skor 27-30, 26-30, 26-30, 27-30 dan 27-30. Nah, nantinya Joshua akan menghadapi petinju Singapura Dani Izak Muhammad Faiz di perempat final, sedangkan Pangeran itu ditantang petinju Kazakhstan Elia Rustamov. Semoga kita doain ya. Karena kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 ini itu nampilin lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia. Ya, dan mayoritas petinju muda dari negara-negara tradisi kuat dalam cabang tinju kayak Uzbekistan, Kazakhstan, Jepang, dan Filipina, teman Pro 2. Well, congratulations for Indonesia.